0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Pembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto itu salah satu. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan

0: seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
1: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
4: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area, area masih rusak kembali. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
5: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CD di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
3: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
7: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
6: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
7: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama

0: Dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
1: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
0: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati, juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1500669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

91.1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat hari Minggu semuanya. Selamat menikmati waktu liburan Anda di rumah saja atau saat ini sudah berada di tempat-tempat wisata ya. Masih dalam perjalanan juga menuju tempat-tempat wisata. Kemana saja tujuan Anda berlibur di hari Minggu ini, saudara pendengar ya, mudah-mudahan semuanya tetap berbahagia selalu. Yang akan melangsungkan akad pernikahan juga pagi hari ini, karena momen di hari libur ya, tepat di hari Minggu ini, banyak yang melangsungkan acara pernikahan. Semoga tetap berbahagia selalu sampai maut memisahkan. Hari ini juga untuk Anda, saudara-saudara kami umat Kristiani yang akan beribadah Minggu juga, semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan ya. Semoga Tuhan memberkati Anda semuanya di pagi hari ini yang akan beribadah Minggu. Yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Ada informasi apakah yang ingin Anda bagikan kepada kami di pagi hari ini? Di Minggu pagi ini ada informasi apa seputar CFD mungkin yang sudah berada di pusat kota Medan pagi ini mengikuti senam, kemudian rangkaian kegiatan lainnya di Car Free Day ya, Minggu pagi ini di Lapangan Merdeka, ataupun yang akan menuju ke Kebun Bunga, ke Taman Ahmad Yani, atau ke Taman Cadika pagi ini. Seperti apa ini? Informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silakan bisa sampaikan melalui pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

karena informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan mencoba untuk bisa menyambungkan siaran langsung untuk ibadah minggu pagi hari ini bersama dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Namun sembari kita menunggu untuk siaran langsung ibadah minggu hari ini, akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen berikut ini.

Yesaya 65 ayat 1 menggambarkan betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa mencari dan memanggil umatnya, bahkan ketika mereka tidak mencarinya. Tuhan dengan sabar membuka dirinya kepada mereka yang belum mengenalnya. Dia terus menunggu dengan tangan terbuka, siap menyambut mereka yang mau datang kepadanya. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah lelah memanggil kita kembali kepadanya, meskipun kita seringkali mengabaikan atau menjauhinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan menunggu kita untuk mendekat kepadanya. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, berbalik kepadanya, dan hidup dalam persekutuan dengannya.

Yesaya 65 ayat 1 menggambarkan betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa mencari dan memanggil umatnya, bahkan ketika mereka tidak mencarinya. Tuhan dengan sabar membuka dirinya kepada mereka yang belum mengenalnya. Dia terus menunggu dengan tangan terbuka, siap menyambut mereka yang mau datang kepadanya. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah lelah memanggil kita kembali kepadanya, meskipun kita seringkali mengabaikan atau menjauhinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan menunggu kita untuk mendekat kepadanya. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, berbalik kepadanya, dan hidup dalam persekutuan dengannya.

Kita seringkali bertanya-tanya apa tujuan hidup kita. Dalam Efesus 2 ayat 10, Alkitab menjawab dengan jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya. Setiap kita adalah karya yang unik dan berharga di tangan Tuhan, dan kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, kebenaran, dan keadilan di dunia ini. Pekerjaan baik yang kita lakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Allah.

Yakobus 3 ayat 16 memperingatkan kita akan akibat dari iri hati dan ambisi yang salah. Ketika kita membiarkan iri hati dan ambisi egois menguasai hati kita, hal itu akan menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Mari kita menjaga hati kita agar tetap bersih dari iri hati dan berusaha hidup dalam damai, saling mendukung, dan menghargai keberhasilan orang lain dengan tulus.

Di antara banyaknya nilai yang kita kejar dalam hidup, kasih adalah yang terbesar. Dalam Korintus 13 ayat 13, Paulus mengingatkan kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu penting. Namun yang paling utama adalah kasih. Mengasihi bukan hanya sekedar perasaan, tetapi adalah sebuah tindakan yang nyata. Kasih mengubah cara kita memperlakukan orang lain, mengampuni, dan berkorban demi kebaikan mereka.

Amos 5 ayat 24 menyampaikan seruan bagi keadilan dan kebenaran untuk mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Tuhan mengendaki umat-Nya hidup dalam keadilan, memperjuangkan yang benar, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Keadilan tidak hanya sekedar konsep, tetapi harus tercermin dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Marilah kita menjadi pembawa keadilan dimanapun kita berada, dan memperlakukan setiap orang dengan adil, seperti yang dikehendaki Tuhan.

Amsal 11 ayat 4 mengingatkan bahwa pada hari Tuhan murka, kekayaan tidak akan ada gunanya. Dalam kehidupan ini, banyak orang mengejar kekayaan materi sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan. Namun, ketika kita berhadapan dengan kekekalan dan penghakiman Tuhan, kekayaan duniawi tidak dapat menyelamatkan kita. Yang penting adalah kehidupan yang dijalani dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita menempatkan prioritas hidup kita bukan pada kekayaan materi, tetapi pada kebenaran dan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya melalui hidup yang benar di hadapan Tuhan, kita dapat memperoleh keselamatan yang sejati.

Matius 6 ayat 2 mengingatkan kita agar berhati-hati dalam memberi kepada orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak boleh memberikan sedekah dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji oleh manusia. Tindakan memberi harus dilakukan dengan hati yang tulus, semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama, bukan untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Memberi dalam kerendahan hati menunjukkan bahwa kita lebih peduli pada kebutuhan orang lain daripada popularitas kita sendiri.

Matius 5 ayat 9 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai adalah mereka yang memperjuangkan rekonsiliasi, pengertian, dan keharmonisan di tengah-tengah konflik. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dalam dunia yang seringkali penuh dengan perpecahan. Menjadi pembawa damai adalah panggilan mulia yang memerlukan kesabaran dan pengampunan. Ketika kita menebarkan damai, kita mencerminkan karakter Tuhan yang penuh kasih. Mari kita menjadi alat Tuhan untuk membawa damai di tengah dunia ini.

Matius 6 ayat 14 mengajarkan bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengampuni orang lain dengan tulus karena kita sendiri telah diampuni oleh-Nya. Pengampunan adalah tindakan kasih yang membebaskan hati kita dari kebencian dan kepahitan. Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita membiarkan diri kita terbelenggu oleh rasa sakit dan dendam. Mengampuni tidak selalu mudah, tetapi dengan anugerah Tuhan, kita dapat melakukannya.

Yesaya 65 ayat 1 menggambarkan betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa mencari dan memanggil umat-Nya bahkan ketika mereka tidak mencarinya. Tuhan dengan sabar membuka diri-Nya kepada mereka yang belum mengenal-Nya. Dia terus menunggu dengan tangan terbuka, siap menyambut mereka yang mau datang kepada-Nya. Ini adalah bentuk kasih yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah lelah memanggil kita kembali kepada-Nya, meskipun kita seringkali mengabaikan atau menjauhinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan menunggu kita untuk mendekat kepada-Nya. Mari kita tanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka, berbalik kepada-Nya, dan hidup dalam persekutuan dengan-Nya.

0: Saudara pendengar, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan Pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Desi Utami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya pukul 10 nanti akan ada Rafika Putri yang akan melanjutkan di Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilat 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: dari 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo teman-teman, balik lagi di
1: Bocil Broadcaster Cilik
0: bersama
1: Alicia
0: dan juga Cleo ya teman-teman.
1: Iya.
0: Wah, udah lama banget kita nggak jumpa ya Alicia.
1: Kayaknya kita terakhir ketemu tuh bulan Agustus ya.
0: Iya, benar banget. Sepertinya September belum ada kayaknya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita Jadi September ini kita kembali lagi di RRI. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih Alicia?
1: Jadi kita hari ini akan membahas tentang Hari Hewan Sedunia.
0: Yes, benar sekali.
1: Iya.
0: Alicia punya nggak sih hewan favorit gitu?
1: Ada dong, tapi apa sebelum tuh kita bahas lebih lanjut kali ya kak, ya, kita dengerin lagu dulu.
0: Ah, boleh banget. Oke, okay. Teman-teman kita denger lagu ya teman-teman.
1: Iya.
0: Stay tune.
1: Stay tune.
0: Bye-bye.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya

0: RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Bocil Broadcaster Cilik.
1: Masih dengan Cleo
0: dan Alicia.
1: Nah, tapi teman-teman, sebelum kita ini membahas apa tadi, Alicia?
0: Kita mau membahas tentang Hari Hewan Sedunia.
1: Ya, tapi sebelum itu kayak mau bilang happy birthday ke Alicia. Nyatanya Cleo kelewat ya beberapa hari. Nyatanya kamu Oktober 1 kan?
0: Iya, tanggal 1.
1: Wah.
0: Oke.
1: Okay. Kamu berarti sekarang udah
0: umur
1: 9.
0: 11.
1: 9 aja lah ya. Oke, okay, kita lanjut. Kita bakal membahas
0: tentang...
1: Oh iya, teman-teman, maaf teman-teman. Mic-nya agak lemes ya, jadi kadang kalian gak tahu mic-nya ke arah mana. Kita bakal tentang Hari Hewan Sedunia. Kebetulan ini udah 4 Oktober ya kan,
0: iya,
1: Alicia? Nah, kira-kira Alicia mau bahas tentang apa sih di Hari Hewan Sedunia kali ini?
0: Jadi mungkin kita bakal ngebahas tentang fakta unik ya, tentang
1: wah,
0: hewan-hewannya.
1: Wah, apa itu?
0: Nah, ini mau langsung dibahas kali ya.
1: Boleh, boleh.
0: Jadi, mau berapa nih?
1: Emang Alicia punya berapa sih?
0: Alicia punya 10, tapi gak usah semua deh.
1: 5. Iya.
0: Gak usah deh, 3 aja deh.
1: 5 dong.
0: Yaudah, okay, batu gunting kertas deh, batu gunting kertas.
1: Batu gunting kertas. Oh, Cleo, teman-teman, Cleo buat batu. Gunting ya?
0: Iya, gunting.
1: Terus Alicia buat kertas.
0: Kertas, jadi yaudah deh.
1: 5.
0: Jadi yang pertama, tahu gak sih kalau gurita tuh punya 3 jantung?
1: Hah?
0: Iya, jadi 2 jantung itu buat pompa darah, terus 1 jantung buat istirahat. Tapi kalau dia berenang, 1 jantungnya tuh berhenti berdetak.
1: Serius?
0: Iya.
1: Jadi gak mati?
0: Enggak dong. Terus yang kedua, gajah tuh hamil paling lama. Tahu gak berapa lama, Kak?
1: Apa?
0: Gajah tuh hamil paling lama. Tahu gak berapa lama?
1: Paling 9 bulan juga.
0: Salah. Tahu gak?
1: Berapa?
0: 22 bulan.
1: Serius?
0: Iya. Jadi hampir 2 tahun gajah tuh gendong bayinya. Jadi bayi gajah lahir aja beratnya 100 kg. Seberat kulkas loh, Kak.
1: Wah, kok bisa
0: ya? Terus yang ketiga, kucing tuh katanya gak bisa ngerasain rasa manis.
1: Wah, kalau itu kenapa tuh?
0: Jadi, kalau kamu kasih permen nih ke kucing, dia gak tahu kalau itu manis. Makanya jangan kasih makanan yang manis ke kucing ya. Bisa-bisa sakit tuh kucingnya.
1: Terus-terus apa lagi?
0: Terus, berarti 2 lagi ya. Yang mana yang lebih menarik? Okay, yang keempat, koala tuh punya sidik jari kayak manusia.
1: Hah? Kok bisa?
0: Nah, itu. Jadi saking miripnya kadang bikin polisi bingung di Australia.
1: Serius?
0: Terus
1: sama kayak manusia?
0: Iya.
1: Unik banget.
0: Iya, dan yang terakhir itu ayam katanya bisa ingat lebih dari 100 wajah.
1: Ayam. Kok bisa ingat ya? Cleo kadang, kawan-kawan aja kadang udah lupa loh siapa namanya ya.
0: Iya, jadi dia bisa ingat siapa temannya yang ini, yang itu.
1: Oh, okay. Bukan manusia?
0: Kayaknya gak tahu sih. Iya, jadi kalau Kak Cleo mau ngebahas apa nih? Karena sudah kasih tahu fakta unik.
1: Nah, jadi ini sebenarnya fun fact.
0: Fun fact lagi, okay.
1: Iya, fun fact dulu. Karena nanti kalau langsung teori agak ngantuk gitu, kita akan langsung down gitu. Jadi kita bakal, di segmen 2 ini kita bakal tetap bahas fun fact.
0: Fun fact dulu ya.
1: Jadi yang pertama itu, ini sebenarnya aneh sih menurut Cleo ya. Jadi sapi itu nyatanya punya bestie tau.
0: Hah, siapa tuh?
1: Bukan siapa ya.
0: Oke.
1: Karena kalau dia dipisahin dari sahabatnya, nyatanya sapi bisa stres tau. Terus detak jantungnya bisa naik kayak kita. Apa ya namanya? Anxiety ya?
0: Anxiety, iya. Anxiety ya?
1: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Kayaknya iya ya.
1: Terus, kamu tau gak sih nyatanya teman-teman, burung hantu itu gak bisa

0: lirik gitu.
1: Hah, ngelirik gimana tuh?
0: Jadi matanya nggak bisa gerak kiri kanan. Jadi kalau mau noleh ya dia harus putar kepalanya 270 derajat.
1: Wah.
0: Gila kan? 270. Jadi dia harus muter-muter kepalanya kalau mau nengok. Contohnya dia mau nengok Alicia, berarti dia harus muter ke kanan. Kalau mau nengok kalian, berarti dia harus muter ke kiri. Itu agak ribet gak sih menurut kamu?
1: Iya.
0: Bayangin.
1: Pegel ya?
0: Pegel. Gak kebayang sih. Dan ini jujur aneh banget. Ini aneh banget di antara semua.
1: Oke, apa tuh?
0: Kamu tahu hamster enggak sih?
1: Tahu.
0: Hamster yang mirip tikus tapi kecil-kecil
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Mereka makan perutnya mereka sendiri.
1: Hah? Iya.
0: Iya, karena itu mereka mengandung. Ini aneh banget tuh tadi bawain. Karena itu mengandung vitamin gitu katanya. Itu jujur maaf banget tapi itu aneh banget menurut Cleo. Dan Cleo pernah nampak di real life. Jadi teman Cleo punya hamster kan. Kebetulan Cleo lagi ke rumah kawan Cleo.
1: Yeah.
0: Terus dia megang hamsternya. Terus hamsternya pup terus dimakan ya. Gitu. Jadi Cleo kayak searching kan. Nyatanya itu normal.
1: Wah. Wow.
0: Menurut Aileen.
1: Menurut Alicia itu. Wah. Kalau punya majikan yang jijikan. Jangan pelihara hamster
0: iya,
1: deh, jangan pelihara hamster.
0: Tapi semua hewan pup gak sih?
1: Iya, tapi at least gak ngemakan pupnya sendiri gitu loh.
0: Ya, itu jujur aneh dan lucu
1: iya,
0: banget sih.
1: Iya.
0: Terus kamu tahu gak sih, ini aneh tapi gak semenjijikan yang tadi.
1: Oke.
0: Nyatanya kadal itu bisa kentut tau buat kenalan. Ini aneh banget semuanya. Kayak semua yang udah clear research dari tadi itu semuanya halnya agak aneh.
1: Aneh ya. Gimana tuh?
0: Jadi ada beberapa jenis kadal itu kentut buat ngasih tahu, "Hai, aku di sini." Kayak dia ngasih tahu dia di sini kadal yang lain. Jadi kayak kenapa enggak di tap aja gitu kayak?
1: Di
0: gini kan.
1: Berinteraksi.
0: Kayak ngapain harus kentut
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Berarti kayak, "Hai, aku di sini." gitu.
0: Iya.
1: Berarti itu tanda-tanda kalau dia ada di sekitar.
0: Iya, ada di sekitar ya.
1: Iya, ada di sekitar. Iya.
0: Agak aneh. Nah, kira-kira Alicia punya sesuatu yang teori gitu gak sih buat hewan?
1: Kalau teori mungkin kita bahas di segmen selanjutnya ya.
0: Segmen selanjutnya?
1: Iya.
0: Oh, cepet banget.
1: Iya.
0: Segmen ketiga. Nah kira-kira di segmen dua ini dulu nih. Sebelum kita lagu, karena kalau lagu kan cepet banget.
1: Iya.
0: Teori. Baru fun fact ya.
1: Iya, fun fact dulu nih.
0: Kira-kira hewan kesukaan Alicia itu apa sih?
1: Kalau hewan kesukaan Alicia salah satunya nih ya, pasti kucing.
0: Kucing, iya itu pasti banget gak
1: iya,
0: sih?
1: Iya, pasti
0: tapi
1: banget.
0: Tapi yang jarang orang tahu kayak menurut kamu imut tapi menurut orang lain serem, itu kira-kira ada gak sih?
1: Apa ya? Kalau kakak ada gak?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Kamu tahu gak sih harimau putih?
1: Oh, ada yang nganggep lucu itu?
0: Itu imut banget. Terus kamu tahu gak sih ular? Ular itu imut banget, apalagi harimau putih.
1: Yang putih emang agak lucu, tapi kalau emang ngeliat tuh agak gimana-gimana
0: jadi
1: gitu ya,
0: kalau
1: jujur ya.
0: Jadi kadang kalau lidahnya keluar itu kayak lucu banget gitu loh.
1: Jadi kalau disuruh pegang mau gak?
0: Mau, asal jinak.
1: Kalau gak jinak gak mau ya?
0: Mau juga sih, karena penasaran. Karena kan Cleo nih pada dasarnya orangnya kepoan
1: okay.
0: Ya.
1: Oke, oh kok kepoan
0: apa,
1: ya.
0: Apa-apa kalau Cleo kepo, Cleo pasti langsung pegang.
1: Wah.
0: Kalau Alicia apa tuh kira-kira?
1: Kalau Alicia apa tadi yang serem tapi kita nganggap lucu ya?
0: Iya.
1: Apa ya? Kayaknya Alicia nggak ada sih.
0: Serius?
1: Iya. Kayaknya
0: selain
1: kucing.
0: Kura-kura?
1: Kura-kura juga Alicia dulu punya.
0: Serius?
1: Iya. Mati-mati. Terus lumayan gede gitu.
0: Gede.
1: Lumayan ya. Iya.
0: Kura-kura yang air atau darat?
1: Yang darat kayaknya.
0: Ini lucu banget.
1: Iya. Kakak punya hewan peliharaan enggak?
0: Jujur enggak.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Ikan gitu enggak punya.
0: Pernah, itu pun sekali, sisanya dibuang.
1: Hah? Dibuang?
0: Bukan bukan gitu. Oke, kalian bisa klarifikasi nih. Ini kayak
1: Oke.
0: Jadi, kalau itu sebenarnya dari lama banget, dari umur berapa ya kelepen kucing, tapi
1: kenapa tuh nggak dibolehin?
0: Iya, bukan nggak dibolehin sih, lebih ke mama kali tuh bisa dibilang takut kucing.
1: Oh, jadi, iya.
0: Kata mama Cleo, dia pernah teriak dari mimpinya gara-gara dia mimpi dipeluk kucing. Itu
1: unik, tapi itu unik.
0: Gak pelan loh.
1: Berarti
0: gak kuat.
1: Wah.
0: Jadi terus Cleo pernah sekali nanya, mungkin ini di mama Cleo di jokes gitu atau gimana?
1: Aku
0: tanya, kenapa nggak mau pelihara kucing? Kan lucu, imut, berbulu, gemas, ya kan? Dia bernapas dan bergerak. Mending kita beli bonekanya aja mau pelihara gitu kan. Kayak enggak kerasa dong peliharanya kalau boneka ya. Yeah. Kan? Jadi gitulah. Jadi enggak direstui untuk memelihara hewan. Jadi Cleo
1: gimana tuh?
0: Ikan.
1: Oh, dibeliin ikan. Oke, oke.
0: Itu enggak diizinin. Tapi udah dibeliin. Jadi gimana lah ya kan, sayang banget kan.
1: Return
0: gitu kan.
1: Yeah. Return apa maksudnya? Dibalikin gak ya, sih? Iya, dibalikin.
0: Kebetulan itu dikasih
1: sama siapa tuh?
0: Apa ya bahasa Indonesianya ya? Grandpa apa bahasa?
1: Grandpa, kakek.
0: Iya, kakek Cleo kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi ya udahlah dibolehin gitu. Kebetulan ada tempatnya juga nih.
1: Mm-mm.
0: Jadi ketaruh ikannya situ, kebetulan ada kayak 4 atau 2 ikan warna biru. Itu lucu banget.
1: Warna biru.
0: Iya, kecil-kecil gitu.
1: Oh, yang kecil-kecil gitu berarti ya.
0: Iya. Terus kami beli makannya, terus setelah beberapa hari atau minggu
1: mati. Benar.
0: Jadi itu sebenarnya rajin kok kalau ganti airnya. Wah, itu kan pasti harus pakai sesuatu gitu kan untuk ambilnya.
1: Yeah,
0: kan? Karena
1: nggak
0: pakai tangan kan nggak berani kan.
1: Yeah.
0: Dan mereka selalu kayak loncat-loncat gitu. Jadi itu butuh hati nurani dan kesabaran seluas samudra.
1: Jadi ganti airnya tuh setiap hari atau gimana, Kak?
0: Kalau menurut Cleo kan lebih suka yang mesti kan. Jadi biasanya setiap beberapa menit atau hari Cleo ganti pasti.
1: Beberapa menit?
0: Iya. Karena ini serius lah, Asya. Sebelum kalian megang HP, kalian gak tahu kenapa kalian soal cuci tangan.
1: Hai ya?
0: Iya.
1: Sebelum megang HP?
0: Iya. Jadi kayak kalau kalian mau main game gitu kan, dalam waktu yang lama, yang kalian tak prediksinya bakal dalam waktu yang lama, kalian soal cuci tangan dulu.
1: Hah? Kenapa?
0: Gak tahu juga. Emang Alicia gak kayak gitu?
1: Enggak, kayak ya udah gitu. Paling kalau mau makan tuh baru cuci tangan.
0: Iya, kalau udah cuci tangan main HP terus mau makan, kita cuci tangan lagi. Paling makannya pakai sendok. Jadi menurut Cleo itu hal yang aneh sih.
1: Berarti kakak suka cuci tangan?
0: Iya. Mungkin bisa dibilang gitu ya kali ya. Oke, nah karena kita nanti mau bahas teori nih, Alicia dan teman-teman. Jadi kita ending pakai lagu dulu untuk
1: segmen kali ini. Iya, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Iya, tapi tungguin ya teman-teman. Jangan.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Halo teman-teman, balik lagi di
1: Bocil Broadcaster Cilik bersama Alicia dan
0: juga Cleo.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman-teman, kita bakal bahas teori seperti yang kita janjikan ya, teman-teman.
1: Iya, teori.
0: Kira-kira okay. Siapa mau duluan nih?
1: Kakak deh, tadi kan kakak duluan yang mau ngebahas kayak nanti ini ya segmen ketiga kita ngebahas teori. Nah, berarti kakak dulu.
0: Aduh, maksudnya apa ya? Begitu ya.
1: Oh iya, untuk teman-teman yang lagi dengerin Bocil, oh, iya, bisa
0: telepon
1: atau
0: WA
1: nomor 0811 616 943.
0: Oke, diulangi sekali lagi.
1: Iya, 0811 616 943. Oke.
0: Jadi mari kita membahas
1: tentang
0: teori
1: hewan.
0: Oke, jadi Cleo duluan nih.
1: Iya, kayaknya kak Cleo ada 1000 teori deh ini.
0: 1000 teori. Ini apa ya?
1: Kita dengerin semua teori dari Cleo ya.
0: Oke, tapi Cleo bakal ngasih 4 dulu, baru nanti Alicia ngasih
1: 4. Oke.
0: Yang pertama itu ya.
1: Uh-uh.
0: Ini Cleo nggak tahu ini termasuk teori atau fun fact, tapi ya udahlah.
1: Oke. Okay.
0: Ini lebih panjang kalimatnya, soalnya masuk ke teori. Oke, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama itu teori kenapa anjing muter dulu sebelum tidur.
1: Wah, kenapa tuh?
0: Jujur, kita kan gak punya doggy ya.
1: Iya.
0: Technical. Jadi kalian juga kurang tahu, tapi kalian punya beberapa alasan. Cuma satu sih alasannya. Karena ini tuh nyatanya warisan dari serigala tahu. Muter-muter buat ngecek ada bahaya atau enggak, dan buat ngeratain rumput. Jadi kasurnya nyaman gitu. Walaupun mungkin mereka gak di rumput,
1: iya,
0: mungkin gara-gara udah kebiasaan gitu ya. Jadi mereka bakal muter-muter. Terus yang kedua, kenapa kucing suka kotak? Nah, Alicia kan suka kucing ya?
1: Iya.
0: Kira-kira kenapa tuh, Alicia?
1: Wah, Alicia juga gak tahu nih, Kak.
0: Kan, tapi kan Alicia suka kucing.
1: Tapi kan Alicia gak terlalu tahu kucing ya sebenarnya. Karena Alicia terlalu, apa ya?
0: Kayak suka aja
1: gitu. Iya, suka aja gitu.
0: Nyatanya ini tuh bukan gara-gara iseng tahu. Nyatanya kotak itu
1: tuh
0: bikin kucing ngerasa aman dan hangat. Jujur itu aneh banget sih. Katanya tuh kayak pelukan, jadi dia tuh bisa ngumpet dari stres gitu. Terus yang ketiga, teori kenapa burung terbang bentuk V. Ini kalau yakin di langit pasti ada kan bentuk V gitu kan. Nah, netanya itu biar hemat tenaga tahu. Jadi burung depan yang paling capek, yang di belakang numpang anginnya. Teamwork sih sebenarnya, kayak pesawat gitu ya.
1: Iya.
0: Netanya terbang itu butuh energi juga ya. Terus yang terakhir, teori ini mirror nih, cermin. Pasti kayak
1: cermin.
0: Kok cermin tiba-tiba kan hewan gitu? Iya, kan juga sebenarnya bingung. Nah, netanya hewan itu cermin tahu. Kalau kita baik, dia bakal baik ke kita gitu. Jadi kalau kita kasar, dia bakal takut gitu. Nah, jadi kalau mau hewannya kayak baik gitu, jadi kita harus memperlakukan
1: baik juga, baik ya. Iya, nggak boleh kasar ya.
0: Iya, benar. Nah, kalau Alicia apa lagi nih?
1: Ini tentang gajah kali ya.
0: Boleh.
1: Jadi teorinya gajah tuh tidur sambil pegangan belalai temannya.
0: Hah?
1: Iya. Emang? Jadi
0: mereka tidurnya berdiri atau tiduran ya? Iya, itu.
1: Tidur iya,
0: Jadi sama
1: iya.
0: Tapi kan tangannya pendek.
1: Biasanya yang lakuin ini tuh bayi gajah sih.
0: Oh.
1: Iya. Iya.
0: Karena kira gajah yang udah gede
1: iya,
0: itu.
1: Katanya ini tuh teori karena gak mau kesepian. Jadi bayi gajah pegangan sama belalai induknya biar gak mimpi buruk dan gak tersesat kalau kebangun tengah malam.
0: Lucu.
1: Ya, terus yang kedua, jadi katanya hamster tuh numpuk makanan di pipi baru tidur.
0: Iya, kalian tahu itu kan.
1: Jadi ini
0: kalian pernah lihat, tapi kan nggak tahu alasannya.
1: Iya, jadi ini tuh teori kayak kulkas jalan.
0: Kulkas jalan?
1: Iya, jadi pipinya itu kayak tas belanja. Dia simpen makanan di pipi, dibawa ke sarang, baru tidur tenang karena tahu besok nggak kelaparan.
0: Iya, gitu ya bisa.
1: Iya, coba deh kakak nanti kayak hamster deh. Tidur sampai ini.
0: Itu aneh banget gak sih? Jadi kan udah sikat gigi gitu kan, iya. Ya. Jadi masukin makanan kayak.
1: Iya, no! Jadi iya, jadi kalau misalnya bangun terus kelaparan bisa langsung makan.
0: Wah, gila sih.
1: Dan ini yang ketiga atau yang terakhir ya. Burung itu teori burung tentang tidur satu kaki.
0: Burung tidur satu kaki. Jadi diangkat satu kakinya lagi.
1: Iya, gitu. Jadi iya. Jadi teori hemat baterai. Berdiri satu kaki bikin dia hemat panas. Jadi gak kedinginan pas tidur. Kakinya juga otomatis muncin tuh di tangkringan. Biar gak jatuh.
0: Oh, bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Ada auto langsung
1: auto,
0: gitu.
1: Iya, auto lock.
0: Kira-kira Alicia ada lagi gak nih?
1: Enggak sih.
2: Okay, ini kita baca pertanyaan ya. Okay. Dari Danis ya. Oh, Danisnya apa? Halo Alicia, Cleo katanya.
1: Oh, okay. Hai.
2: Oh, halo
0: kak,
2: Bang.
0: Mau nanya dong, Kak.
2: Apa tuh?
0: Tadi Kakak bilang itu dari siapa, Kak?
2: Danis.
0: Oke, lanjut.
2: Okay, terus juga ini dari mana ini? Dari Randy. Halo Alicia, Cleo. Kalau punya hewan peliharaan, mau hewan apa dan mau dikasih nama siapa sih?
0: Mau. Oke, okay, Alicia duluan.
1: Kakak dulu.
0: Enggak mau,
1: Alicia. Kakak dulu. Ayo, batu gunting kertas.
0: Suruh kakak milih.
2: Batu gunting aja.
1: Batu gunting kertas. Kertas.
0: Ya. Alicia.
1: Kayak kalau Alicia mungkin pengen kucing sih. Kayaknya tadi Alicia udah bilang ya, Alicia udah suka kucing ya?
2: Enggak punya kucing Alicia?
1: Oh, enggak punya, Kak.
2: Sian.
0: Kenapa tuh?
1: Karena salah satu alasannya sama kayak Kak Leo sih. Iya, terus juga kadang kalau ada kucing tuh bau gak sih?
0: Kalau dirawat benar sih, setahu Cleo enggak ya?
1: Enggak terlalu ya mungkin ya. Terus kalau namanya mungkin mau mau nama-nama yang lucu.
0: Kayak apa tuh?
1: Kayak apa ya? Momo gitu.
0: Momo apa? Cleo, kalau Cleo dikasih kesempatan yang besar ini,
1: iya.
0: Cleo ingin memilih dua hewan.
1: Oh, apa tuh?
0: Sama kayak mau kura-kura yang kecil-kecil, kura-kura Brazil gitu namanya, kalau nggak salah.
1: Wah.
0: Kecil, dari air. Terus kamu main namanya Choco.
1: Choco, oh iya lucu.
0: Karena kan dia kecil gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, kalian juga pengen banget kucing mau.
2: Kakak ada kucing 7 di rumah.
1: Hah? Serius kak?
2: Serius.
1: Kakak ingat nama-namanya gak?
2: Ingat.
1: Coba.
2: Satu namanya Juju.
0: Juju?
2: Iya, satu namanya Juju. Satu Boli. Satu Ayu. Satu Cina. Terus
0: Cina?
2: Satu. Iya.
0: Gitu,
2: karena dia sipit. Sipit gitu. Terus Meme lagi hamil kan sekarang. Wah. Terus ada lagi yang kecil namanya Imam Sanusi.
0: Unik-unik ya. Jujur gak expect namanya Imam Sanusi. Kayak kira bakal nama-nama yang fancy ya. Namanya agak-agak. Tapi bener banget salah satu Cleo pengen namain kalau kucing ya. Cleo incer banget namanya Juju karena menurut Cleo itu lucu sih.
1: Iya.
0: Jadi begitu kayak manggilnya kayak Juju, Miss, kayak lucu.
2: Ada satu lagi namanya Lastri.
1: Lastri
0: kenapa tuh kak? Kok bisa sih? Unik banget. Terinspirasi dari mana sih kak?
2: Iya, nggak ada, dia bagus aja gitu.
1: Jadi awalnya dulu kakak emang langsung beli 7 kucing atau berapa?
2: Enggak, kakak ngambil mereka kemarin. Pas mereka tuh masih kecil-kecil.
1: Wah.
2: Dari satu jadi banyak gitu.
0: Kakak ngambil di mana kak?
2: Nemu kakak. Di belakang rumah dia sendiri keujanan, kasihan gak ada mama
1: ya
2: bapaknya
1: ampun.
2: Jadi kakak ambil gitu.
0: Baik sekali, wah mulia sekali ya teman-teman ya.
1: Tapi mungkin Alicia tadi lupa bilang kayaknya Alicia tuh pengen ada kucing yang satu jenis kucing yang paling Alicia pengen.
0: Apa tuh?
1: Namanya tuh British Short Hair.
0: Kalian
1: iya, lucu kan?
0: Kalian juga punya tahu apa yang kalian pengen?
1: Apa tuh?
0: Kalian pengen ragdoll.
1: Oh iya.
0: Itu yang matanya biru.
1: Iya.
0: Panjang lebar itu kayak. mau mau. Mama, tolong di ACC ya.
2: Oke. Okay. Ini pertanyaan selanjutnya kakak baca ya. Ini boleh. Dari Bang Putra. Okay. Kalian pengen lihat hewan apa? Kalau belum pernah lihat hewan, apa ini maksudnya? Oh mungkin maksudnya gini, pengen sekali tuh lihat hewan apa sih yang secara langsung gitu?
1: Apa ya?
0: Ini pilihan sulit karena kayak punya banyak. Tunggu, mari kita pilih ya.
1: Oh, Alicia ada deh kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Alicia tuh pengen banget lihat penguin.
0: Ah. Oh.
1: Iya.
0: Cleo pengen dolphin. Dolphin apa?
1: Oh, gak pernah lihat lumba-lumba.
0: In real life belum?
1: Belum.
0: Belum.
1: Oh my god.
0: Atau shark.
2: Baby shark. Dudududududu.
0: Karena ada tahu kak, dia berenang sama dolphin kayak tuh.
1: Oh iya iya.
0: Mau.
1: Kayak mereka bareng-bareng gitu enggak sih? Tahu enggak sih yang lumba-lumba warna pink?
0: Iya,
1: itu lucu banget.
0: Itu kadang-kadang ya, lumba-lumba kan ada kayak bagian atas kayak jidatnya gitu kan. Itu katanya kok deket itu kayak gemas gitu loh. Kayak kenapa nyoba deket gitu kayak. Apa rasanya gitu.
1: Kalau Kak Fika gimana Kak Fika?
2: Apa tuh?
1: Pengen lihat hewan apa?
2: Apa ya? Enggak terlalu sih karena kakak emang sukanya kucing.
1: Oh.
0: Anak kucing sejati ya.
2: Itu dia.
1: Iya.
0: Imam siapa tadi Kak?
2: Imam Sanusi.
0: Itu unik sih namanya. Tapi lucu juga gitu. Oke. Kira-kira kita membahas apa lagi nih Aisyah?
1: Membahas apa lagi ya?
2: Ini pertanyaan lagi ya.
0: Wah, oke, guys.
1: Wah, banyak banget pertanyaan hari ini.
2: Dari Nada. Suka ke kebun binatang enggak?
1: Kalau Alicia tuh suka-suka aja sih.
0: Cleo jujur. Oh, maaf. Mic-nya udah lemes, teman-teman. Maaf. Nah, kalau Cleo ya, Cleo pribadi tuh Cleo tipe orang yang jarang banget ke
1: kebun binatang.
0: Kebun binatang.
1: Iya, sama sih.
0: Hidup, kau cuma pernah dua kali ke sana. Satu waktu kalian umur berapa ya? Tahun berapa? Kayaknya 2023 atau 2022 gitu. Kalian di situ lihat banyak banget terus kayak senang gitu bisa ngasih makan gajah. Terus satu lagi kayaknya cuma sekali lah ya. Jarang lo ke kebun binatang. Jadi kayak begitulah.
1: Kalau ke safari kakak pernah nggak ke taman safari?
0: Enggak. Itu apa?
1: Dia tuh kayak bisa ngasih makan hewan-hewan juga sih. Iya.
2: Apa? Kita baca lagi ya. Kaget ini. Ini ya.
0: Kira udah waktunya close. Kakak udah kayak megang-megang itu nih.
2: Ini selamat hari hewan sedunia ya. Jadi menurut kalian kenapa ya hewan-hewan di dunia ini perlu kita jaga dan kita sayangi?
0: Itu kalian punya satu alasan untuk
2: kenapa?
0: Jadi kemarin kan kalian belajar IPS kan.
2: Okay.
0: Jadi apa ya namanya ya, suaka marga satwa gitu kalau nggak salah ya kan. Tapi nggak tahu juga, lupa. Pokoknya ada cagar alam, bla bla bla, suaka marga satwa. Tapi sama satu lagi taman nasional deh. Ya kan? Oh. Nah jadi kami belajar nyatanya hewan tuh udah banyak yang mulai punah.
1: Iya, benar.
0: Dan gajah nyatanya masuk tau kak, salah satu yang udah mau punah gitu.
2: Iya, karena kan orang mau ngambil belalainya kan.
0: Buat apa kak?
2: Buat semuanya entah. Ya itulah manusia ya.
1: Ya ampun.
2: Jadi apa, mereka kan? Bunuh si gajahnya gitu.
0: Jahat banget.
2: Makanya jangan jahat-jahat.
0: Serius, mereka butuh belalai buat apa sih kak?
2: Mungkin buat, gak tahu mereka kebutuhannya apa.
0: Wah. Itu aneh banget dan jahat banget.
1: Iya.
0: Itu tidak mencerminkan sikap manusia.
1: Iya. Wah.
2: Luar biasa.
1: Oke. Kalau dari Alicia mungkin ya, kenapa kita harus sayang hewan? Karena hewan tuh juga punya perasaan. Sama kayak kita, mereka tuh bisa ngerasa seneng, takut, sakit, sedih gitu. Kalau kita kasar ke mereka, ya mereka pasti kesakitan. Tapi kalau kita misalnya bersikap baik ya ke mereka, mereka pasti seneng.
0: Wah.
1: Iya.
0: Tahu nggak sih nyatanya kodomo juga mau punah tahu?
1: Iya. Kok komodo
2: agak ya, tertukar ya, agak tertukar.
0: Komodo.
2: Soalnya yang satu lagi pasta gigi.
1: Iya. Eh dulu Alicia waktu kecil pakai Kodomo.
0: Iya kau juga.
2: Iya udah pasti disebut ya. Oke.
1: Terus mungkin tadi kan Alicia lupa ngasih tahu nih tadi waktu yang tentang kebun binatang. Jujur kalau Alicia ke kebun binatang tuh Alicia paling suka ngebaca information boardnya yang tentang hewannya.
0: Tentang hewannya ya.
1: Iya. Terus banget. Itu tuh kayak Alicia bisa tahu gimana jenis hewannya. Iya.
0: Gila sih.
1: Okay.
0: Eh tapi kemarin ini loh Alicia, kalian kan pergi kayak field trip gitu kan, saat sekolah. Jadi pertama-tama kami kayak ke UMSU, karena di situ kan di atasnya kan kayak ada
1: apa tuh?
0: Astronot, kayak hal-hal astronot gitu, kayak di situ kalian bisa lihat matahari tahu?
1: Oh iya.
0: Iya. Dan tadi itu kayak bulatan oranye gitu.
1: Bulatan oranye.
0: Tapi kita lihatnya kuning kan?
1: Iya.
0: Aslinya itu oranye tahu?
1: Berarti kakak ngeliatnya pakai apa?
0: Dia kayak ada teleskop gitu, kayak panjang banget. Jadi kita lihat kan. Jadi dia butuh cuaca yang benar-benar cerah banget. Jadi kami nunggu mataharinya. Baru kalian kayak pip. Ada netanya gitu. Baru siap itu kami ke ini. Kemana ya? Ah iya ke museum gitu kan. Netanya di situ ada kayak tulang gajah gitu. Tapi gajahnya ini gajah yang kayak termasuk mungkin udah punah atau langka gitu kan. Terus kayak lihat netanya, oh iya udah punah deh, udah nggak ada lagi. Jadi di situ cuma ditampilin kayak
1: fosilnya gitu.
0: Iya fosilnya gitu, dan kupingnya gede, tapi yang lainnya besar.
2: Hah? Gimana? Kupingnya gede, lainnya besar?
0: Maaf. Maksudnya kupingnya tuh kecil. Terus
1: belalainya,
0: yang semuanya, yang badannya atau kakinya dan semuanya itu besar. Jadi cuman kupingnya itu doang yang besar gitu. Jadi pokoknya kata di informasi boardnya itu, kalau kamu lihat gajah yang kupingnya kecil terus sisanya besar, ya itu pasti aku. Tapi kalian lupa namanya.
2: Mamut bukan?
1: Mamut
0: maybe, bisa jadi. Tapi mamut itu udah nggak ada ya kan kak?
2: Dia termasuk hewan purba.
0: Hewan purba ya. Kalian pernah nonton satu kartun terus dia ada mamut. Jadi kira-kira awalnya itu gajah biasa, terus pas udah gede ini kalian searching netanya itu hewan yang udah nggak ada gitu.
1: Iya.
0: Itu sedih banget. Kalian mau lihat, mau pegang.
2: Tapi kalau misalnya dia masih ada, kita bahaya. Dia gede sekali tahu.
1: Iya. Iya gede.
0: Berarti kita bahaya.
2: Iya dong, ya, mau keinjek nanti kita gimana keinjek?
0: Emang dia sebesar apa?
2: Gede sekali. Tahu dinosaurus?
1: Iya.
2: Kan gede. Bayangin kalau dia masih ada, toto dia lompat ke halaman sini, gimana coba? Ayo.
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kalau misalnya ke museum gitu ya, terus kalau misalnya lihat fosil-fosil, ada fosil dinosaurus gitu, kadang Alicia tuh kayak bikin ini beneran nggak sih?
0: Iya kan. Jujur kalau kak Cleo nggak tahu ya, tapi Cleo pernah nonton, karena kan Cleo jarang juga ke museum kan. Jadi Cleo pernah nonton orang ke museum terus dia nengok ada kayak fosil-fosil dinosaurus gede banget, tapi Cleo nggak yakin itu asli. Jadi kayak masih 50-50. Jadi Cleo bingung juga sebenarnya. Okay. Dinosaurus itu asli.
2: Okay, kak, baca pertanyaan lagi dari Rara. Halo kakak-kakak, halo adik-adik ya. Kalau kakak-kakak lihat apa ini, hewan dipukul kayak kucing, gimana perasaannya?
0: Itu sakit hati.
1: Iya jujur itu sedih ya.
0: Mending Cleo mukul orangnya sih.
2: Jangan. Dikasih tahu.
0: Jujur ya kak, karena orang kalau ngasih tahu kan banyak tipe orang yang keras kepala kayak.
1: Iya.
0: Ya dia ya udah sih biarin kan kucing aku gitu kan. Nah itu sebenarnya menurut Cleo ya lebih cocok dihantam dibanding kita memberi tahu.
2: Jangan dong.
0: Lebih simple kak.
2: Oh my god.
0: Alicia pasti setuju.
1: Iya, emang. Ya karena kan hewan juga punya perasaan ya. Terus kayak sedih lihatnya.
0: Dan tambah dosa.
1: Iya.
2: Berarti sayangi hewan ya. Iya, benar. Oke.
0: Okay. Karena kita sesuai tema kita.
1: Sayangi hewan.
0: Ya, maaf teman-teman lupa.
1: Iya.
0: Makanya tadi kita udah lama banget cerita ya.
2: Oke, okay, iya. Ini juga ya, kita jawab pertanyaan lagi.
1: Wow.
2: Kalian banyak, pernah ya? Naik kuda atau naik gajah enggak di kebun binatang?
0: Kau pernah naik kuda tau?
1: Iya, iya, Alisa juga kuda.
0: Tapi kau enggak pernah naik gajah.
2: Kakak pernah naik gajah. Nama itu... gajahnya tau enggak siapa?
1: Siapa?
2: Siti. Serius, nama gajahnya Siti.
1: Di mana tuh kak?
0: Mitos,
2: di zoo Medan sini. Wah. Tapi kayaknya nggak tahu ya sekarang karena udah lama.
1: Tapi serem nggak sih, kan gajah tuh kan lebih ini ya,
0: besar ya.
2: Enggak, di selama kakak naik gajah kakak kasihan, kayaknya dia capek di naikin orang.
1: Iya, ya ngapain kakak naikin iya. Kak?
2: Kayak gitu. Jadi selama dinaikin merasa berdosa.
0: Jujur ya, kira-kira awalnya naik gajah itu mitos gitu tau kak.
1: Ya ampun.
0: Mereka buat pakai AI gitu. Karena kayak
2: why?
0: Gak mungkin gak sih naik gajah, kayak mana naiknya.
2: Dia gajahnya gini dia, misalnya nih kan, nanti dia gajahnya tuh ya udah berdiri, karena nanti kita yang agak naik ke kayak ke tangga gitu.
1: Ada tangga, kayak iya. Naik kuda juga kan.
2: Bener, sama.
1: Ada tangganya juga.
2: Cuma badan dia lebih gede.
0: Tapi kan kalau naik tangga kan gak
1: Naik tangga.
0: Kalau naik kuda kan gak pernah pakai tangga tau kak.
1: Jadi lompat gitu.
2: Naik ke badan kuda?
0: Iya.
2: Atau naik ke apa keretanya?
0: Ke badan kuda.
2: Terus lo gak naik tangga?
0: Gak tahu jujur
2: kuda
0: ya.
2: Kuda poni.
1: Berarti
0: kudanya tinggi
1: antara,
0: tapi.
1: Antara kudanya mau pendek atau kakaknya yang tinggi?
2: Oh mungkin kudanya duduk ya?
1: Iya,
0: oh, iya. Bener. Itu dia. Jadi kalian pernah kan. Jadi kayak awalnya kayak takut gitu kan. Tapi biar lihat pro jadi kayak santai gitu kan. Tiba-tiba kudanya stop kak. Tiba-tiba kan santai kan. Duk! Berdiri tegak dia kayak kenapa ini kudanya ini. Nyatanya ada orang di depannya.
1: Oh ya ampun.
0: Jujur menyebalkan. Tapi kayak pernah tau kak, ini kalian gak tahu ya, ini kayaknya di luar kota. Tapi mau balik ke hotelnya itu kak, itu naik kuda.
1: Hah? Ada?
0: Ada. Jadi apa ya namanya, kalian lupa nama kotanya apa. Tapi kalian pernah itu di Indonesia juga kan. Terus kami kayak mau balik kota tapi jauh banget, tapi gak ada kayak ini loh, kayak
2: angkot. Jadi ini naik kuda.
0: Iya, jadi kayak di situ ada kuda gitu. Terus katanya, "Ayo di sini aja bisa diantarin sampai hotel," gitu katanya kan. Terus kami kayak sewa dua kuda gitu kan. Satu untuk yang anak-anaknya, satu yang kayak untuk adultnya gitu, orang dewasa. Nah, jadi waktu itu kami masih umur, pokoknya masih bisa dibilang masih anak-anak gitu ya kan. Jadi kami udah sampai nih, tapi ada satu orang tua juga ya yang nemenin kami. Nyatanya yang kuda satunya lagi tuh salah jalan, jadi mereka malah masuk ke hotel yang lain gitu loh. Jadi kayak kudanya udah gak boleh kemana-mana lagi, cuman ya itu doang stopnya kan. Terus mereka sewa satu kuda lagi untuk membalikkan satu orang tua itu untuk kembali ke hotel yang sebenarnya.
2: Kalau Alicia pernah naik kuda, naik gajah?
1: Pernah kak.
0: Dua-dua.
1: Kalau gajah gak pernah. Kuda pernah. Kakak pernah horse riding gak?
0: Pernah. Iya.
1: Itu menurut Alicia itu berat sih.
0: Serius?
1: Karena kan dia harus ditarik gitu kan.
0: Iya.
1: Terus itu menurut Alicia berat, baru mau ngendaliin kudanya.
0: Oh
1: juga.
0: Iya sih, ya. Itu bener. Itu bener banget.
1: Tapi yang Alicia bingung tuh kenapa kudanya bisa ngerti gitu. Kan biasanya ada kita ngasih signs gitu kan, kalau dia mau belok ke kiri atau ke kanan. Terus yeah. Alicia tuh kayak, kok dia bisa ngerti
0: iya,
1: sih
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, aku juga pernah mikir gitu kayak dia kok bisa ngerti. Tapi kalau pernah tahu sekali itu kayak kudanya nonstop gitu. Jadi kayak dia gak ngerti untuk belok, padahal di depan udah ada kayak pagar. Jadi kayak di aduh jatuh lah ini, jatuh. Mereng lah weh. Gitu kan. Tapi dia gak mereng-mereng, ya Allah.
1: Terus
0: situ jujur hati sudah deg-deg-deg-deg-deg-deg. Cepet banget dan ya jatuh
1: beneran.
0: Iya, jadi kayak tung keluar pagarnya malah. Jadi kalian situ kesel banget sama kudanya, malah sakit banget pinggang kalian. Tuhan situ
1: berarti jumping gitu kudanya. Iya. Kudanya lompat
0: enggak?
1: Oh enggak,
0: kayak dia tiba-tiba
1: dia nabrak gitu,
0: berhenti stop. Jadi kalau kayak push
2: kayak di film itu, kartun gitu ya.
1: Tapi jatuh dari kuda tuh pasti sakit.
0: Itu sakit
1: kali sih. Kakak pernah gak jatuh dari kuda?
2: Kakak gak pernah naik kuda.
0: Hah? Bisa naik gajah tapi gak naik kuda.
1: Iya.
0: Itu gak nyambung.
2: Dia ini kasihan, capek.
0: Tapi kakak naik gajah.
2: Kayak naik kuda biasa, naik gajah kan jarang. Tapi kan cuma satu kali gitu. Jadi kayak ya udah itu.
1: Coba deh kak spill gimana rasanya jatuh dari kuda.
0: Jujur di situ Cleo kayak pas mau titik-titik jatuh itu sebenarnya udah kayak
1: wow pasti jatuh nih gitu.
0: Ya, pasti dong udah di sini gitu kayak ya udahlah mau gimana lagi.
1: Pasrah.
0: Jatuh terus nangis terus pulang.
1: Berarti kakak nggak shock ya karena udah menduga ya.
0: Iya karena kan sebenarnya ya kayak itu tipe orang yang lumayan malasan orangnya ya. Karena kayak sikit-sikit tuh menurut kalian berdiri untuk ambil minum aja itu bagi kalian membutuhkan banyak energi kan. Jadi kalau lo mau jatuh gitu kayak daripada kita lompat biar gak ke pagar itu lebih baik pasrahkan aja gak sih gitu kan. Jadi ya sudah jatuhlah okay. Saya
2: ya udah kita okay. Udah di ujung ini ya okay. Di ujung acara tepuk tangan dulu. Oke, ini kalian silakan closingnya.
0: Oke, okay. Alicia kata-kata terakhir kamu apa okay. Nih kira-kira?
1: Hewan itu kesimpulannya ya.
2: Boleh.
1: Hewan itu bukan mainan, bukan barang. Mereka itu keluarga, sahabat, dan penjaga bumi kita. Kalau kita jaga mereka hari ini, mereka akan jaga kita dan bumi kita sampai nanti.
0: Wah. Jujur itu deep banget, tapi Cleo sedang mencari quote Cleo tadi. Oke, Cleo ketemu quote Cleo.
1: Oke.
0: Yang mau Cleo kasih tahu, tapi sebenarnya ini menyangkut kayak manusia dan hewan juga sih menurut Cleo. Tapi gak apa-apa lah ya.
1: Gak apa-apa dong.
0: Oke, nah jadi cara kamu memperlakukan hewan yang gak bisa balas kebaikan kamu, itu cara paling jujur nunjukin siapa kamu sebenarnya.
1: Wah.
0: Dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion NHK, HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perlintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya, namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit, namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Cheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas pon

0: target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
0: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
0: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
2: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Teki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Trisut Trisno. Usai laga, pelatih Black Steel Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Pastilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil PFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Responden Jakarta tumbangkan Sami FC Kepri 3-2. Lalu FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan Nizam.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di medan siang ini ya. Dan hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan mendengarkan suara Vika, karena Vika yang akan menemani Anda semuanya ya. Dan pastinya juga banyak informasi dan juga lagu-lagu yang akan Vika putarkan untuk Anda di hari Minggu pertama di bulan Oktober ini ya. Gimana perjalanannya sudah di hari keempat ini? Vika doain semuanya baik-baik aja, lancar dan luar biasa ya, dan semoga sempurna pastinya, seperti kata Anto and the Backbone dengan sempurna.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di dalam.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Salam Seven dengan Sevia ya. Baik pendengar, di jam hampir 12 siang ya, di jam 11 lebih 57 menit waktu Indonesia bagian barat. Kalau mungkin untuk Anda ya, jam segini tuh sudah pada lapar juga, karena ini benar sudah jam makan siang ya. Jangan lupa makan siangnya. Dan juga nih untuk Anda ya, para-para pecinta kopi, kalau kita ngomongin kopi atau Anda yang suka kopi tapi bingung juga nih ya tentang kopinya. Ini kalau ngomongin kopi, milih-milih biji kopi ya, yang bukan cuma soal jenis atau daerah asalnya aja. Karena kalau ngomongin kopi, ada tingkat sangrai atau roast levelnya itu juga menentukan warna, aroma, hingga karakter kopi yang tersaji di gelas kita. Jadi kita lansir dari rri.co.id ya. Ini like roast di roaster ya, di roaster gitu, medium roast juga, dan dark ini dibedakan berdasarkan beberapa dan seberapa jauh biji kopi itu dipanggang gitu. Jadi semakin lama prosesnya disangrai, warna biji semakin gelap dan karakter rasa hasil pemanggangannya pastinya juga semakin kuat gitu ya. Kalau kita ngomongin karakternya ini, ternyata itu rasanya juga bisa ikut berubah gitu dia. Jadi mempertahankan karakter biji asli kopi itu termasuk cita rasa buahnya, bunganya, atau karakter khas daerah asalnya. Jadi sementara itu ya, tingkat keasamannya itu juga pasti berbeda gitu. Jadi berarti tergantung prosesnya ya. Kalau prosesnya makin lama, berarti rasanya juga makin pekat. Itu dia.

0: kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali, Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Tangga dengan terbaik untukmu pendengar di jam 12 lebih 7 menit ya waktu Indonesia bagian barat. Dan kalau ngomong yang terbaik untukmu, ini ada informasi penting yang kita lansir dari rri.co.id, yang terbaik untuk menyimpan makanan kita ya di lemari pendingin atau kulkas. Jadi ternyata salah satunya adalah jangan menaruh daging mentah itu di rak atas ya. Karena daging ayam, daging sapi, ikan itu ya, yang di rak atas tuh yang mentah, tapi ya ini meneteskan cairan ke makanan di bawahnya. Jadi cairan ini pastinya berpotensi membawa mikroorganisme dari bahan mentah. Jadi solusinya Anda bisa simpan bahan mentah ini di rak paling bawah dalam wadah atau kantong tertutup yang tidak mudah bocor. Itu dia. Kalau untuk makanan yang sudah masak atau matang ya, itu diletakkan dekat bahan mentah gitu. Jadi makanan matang tuh biasa terkontaminasi jika bersentuhan dengan bahan mentah atau cairan. Jadi proses memasaknya itu tidak membuat makanan kebal dari kontaminasi ulang gitu. Walaupun kita sudah memasaknya lama gitu, tapi solusinya Anda bisa pisahkan makanan ini yang siap makannya dari bahan mentah, dan gunakan juga pastinya wadah tertutup. Dan makanan terbuka yang lebih mudah terkena atau tetesan percikan dari bahan lain di permukaannya itu juga lebih rentan ya bersentuhan dengan tangan atau benda yang terkontaminasi. Dan Anda bisa menyimpan makanan dalam wadah bersih dan tertutup agar lebih terlindungi sekaligus menjaga kualitasnya gitu. Dan jangan langsung menyimpan kemasan yang kotor ya, mungkin Anda beli gitu kan yang udah berkemasan tapi kotor, itu langsung ke dalam kulkas gitu. Anda harus mencucinya dahulu karena itu juga bisa menyebabkan apa ya, makanan yang lainnya tuh menjadi rusak gitu. Jadi Anda harus periksa dulu kemasannya sebelum disimpan. Dan kalau kotor atau mungkin bocor, bersihkan atau mungkin pindahkan isinya ke wadah yang lebih bersih. Dan jangan lupa dicuci ya setelah mengenai bahan yang mentah tadi. Begitu dia. Dan hari ini pendengar jam 12 lebih 18 menit waktu azan zuhur berkumandang untuk daerah Medan dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di jam 12 lebih 18 menit waktu Indonesia bagian Barat sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang, briket arang itu atau apa Bu? Ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Imbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlampau tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik, ya artinya panasnya terlampau tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran, 50% dia batok, 50% dia kayu. Dan jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg, Kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga. Walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi. Dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya apa ini sepertinya. Kayak makanan aja, kayak putu bambu aja. Putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat. Dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah, nah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4.150 sampai 4.500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket dia nggak perlu kompor khusus Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pamungkas dengan To The Bone, pendengar, kalau kita lansir dari RRI.co.id, kalau ya. Nah, kita lansir nih dari RRI.co.id, unit Reskrim Polsek Hamparan Perak mengamankan seorang pria berinisial JL alias EQ yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Dusun 2, Desa Klambir 5, Kampung Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku diamankan petugas pada hari Kamis sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian barat di rumahnya yang berada di wilayah tersebut. Diduga melakukan pencurian terhadap 3 unit telepon seluler dan uang tunai milik korban. Kapolsek Pelabuhan Belawan AKBP Aditya SP Sembiring MSIK melalui Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Tua Situmorang STMM mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dan kasus pencurian tersebut terjadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 11 di Dusun 2B Desa Klambir 5 Kampung. Korban diketahui bernama Hari Ardiansyah, warga setempat. Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, peristiwa bermula ketika seorang saksi masuk ke kamar tidur dan mendapati pelaku berada di dalam rumah. Saksi kemudian berteriak sehingga pelaku langsung melarikan diri melalui pintu depan. Dan berita tadi bisa Anda baca selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini. Siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan diantaranya. Polda Sumatera Utara menyita 244 kg sabu dalam 3 kasus. Inflasi Gunung Sitoli tercatat 4,40% pada September 2026. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Rafika Putri. Mengawali berita pertama, Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus narkotika dengan barang bukti 244 kg sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 9 tersangka. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Totalnya sebanyak 244 kg.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 244 kg sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 9 tersangka dari 3 perkara berbeda. Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan dibuka Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Peri Walintukan. Ditres Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan pengungkapan 244 kg sabu tersebut berasal dari 3 kasus yang memiliki modus berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan upaya distribusi narkotika dalam jumlah besar. Insep.
2: Pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu, totalnya sebanyak 244 kg. Yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan rekan sekalian. Itu TKP-nya adalah di Desa Blang Buket, Kecamatan Beudawar, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kemudian pengungkapan ini kronologisnya diawali dengan pengungkapan yang pertama yang kita lakukan di wilayah Kabupaten Asahan pada bulan Agustus 2022 yang sebanyak 35 kilo yang pernah kita expose.
3: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Peri Walintukan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan memutus jaringan distribusi narkoba. Usai konferensi pers, barang bukti telah dimusnahkan. Atas perkara tersebut, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ketentuan pidana sebagaimana diterapkan penyidik. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Inflasi Kota Gunung Sitoli pada September 2026 tercatat sebesar 4,40% secara tahunan atau year on year, dan angka tersebut menjadi gambaran perkembangan harga barang dan jasa di wilayah tersebut. Kita simak laporan Indah Febrianti Buulele.
4: Pada September 2026, terjadi inflasi year on year di Kota Gunung Sitoli sebesar 4,40% atau terjadi kenaikan indeks dari 112,18 pada September 2025 menjadi 117,12 pada September 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Naibaho, menerangkan inflasi year on year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran, yakni kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan. Sedangkan satu indeks kelompok pengeluaran mengalami penurunan, yakni kelompok kesehatan. Tingkat inflasi mantuman Kota Gunung Sitoli September 2026 sebesar 0,34% dan tingkat deflasi year to date Kota Gunung Sitoli September 2026 sebesar 1,78%.
5: Pada September 2026, inflasi year on year Kota Gunung Sitoli tercatat mencapai 4,4% atau mengalami kenaikan IHK dari sehingga perlu kita kawal sehingga kenaikan inflasi tidak jauh dari interval yang sudah ditentukan. Namun jika kita lihat secara timeline-nya, time series-nya, setelah 5 bulan angka inflasi kembali ke angka 4%-an. Jadi jika kita lihat pada grafik terakhir nilai inflasi yang lihat sekitar 4% pada April 2026. Semoga di periode selanjutnya angka inflasi year on year berada di interval yang sudah ditentukan.
4: Eli Joy mengungkapkan pada September 2026 secara umum kabupaten kota IHK di Provinsi Sumatera Utara mengalami inflasi secara mantuan. Selain itu secara year to date, secara umum juga mengalami inflasi kecuali kota Gunung Sitoli. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di kota Padang Sidempuan dan terendah terjadi di kota Medan. Secara year to date, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Labuhan Batu dan terendah terjadi di kota Gunung Sitoli. Sedangkan untuk tingkat inflasi year on year tertinggi di Provinsi Sumatera Utara, terjadi di kota Gunung Sitoli dan terendah terjadi di Kabupaten Deli Serdang sebesar 2,29%, dengan IHK sebesar 114,14%. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 tumbuh 3,67%. Impor didominasi bahan baku dan bahan penolong dengan kontribusi 80,29%. Berikut laporan reporter Urfa Nadira.
6: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong.
7: Nilai impor Sumatera Utara pada Agustus 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 3,67%, mencapai 504,98 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan Agustus 2025 yang tercatat sebesar 487,10 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan secara kumulatif pada periode Januari hingga Agustus 2026 nilai impor Sumatera Utara mencapai 4.025,20 juta dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan sebesar 11,09% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Impor Sumatera Utara pada Januari hingga Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan bahan penolong.
6: Impor di Sumatera Utara pada periode Januari sampai Agustus 2026 didominasi oleh bahan baku dan penolong. Nilainya mencapai 3.231,80 juta US dollar atau 80,29% dari total impor Sumatera Utara. Impor barang konsumsi sebesar 451,82 juta US dollar atau sebesar 11,22%. Sementara itu, impor untuk barang modal sebesar 341,58 juta atau 8,49%.
7: Lebih lanjut, Dadan menyebut Tiongkok menjadi negara pemasok utama impor Sumatera Utara. Pada Januari hingga Agustus 2026, impor dari Tiongkok mencapai 1.124,16 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 27,93%. Impor terbesar kedua berasal dari Singapura yang mencapai 588,58 juta dolar Amerika Serikat menyumbang pangsa sebesar 14,62%, disusul Malaysia sebesar 575,37 juta dolar Amerika Serikat atau menyumbang pangsa sebesar 14,29%. Fanadira melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Peningkatan kompetensi guru dan tata kelola kepala sekolah berbasis data terus didorong di Nia Selatan. Upaya ini ditunjukkan untuk memperkuat kemampuan literasi dan numerisasi siswa. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
8: Rapor pendidikan menuntut peningkatan mutu pembelajaran dengan menitikberatkan pada kompetensi literasi dan numerasi atau LITNUM peserta didik. Guna mendukung hal tersebut diperlukan upaya nyata, salah satunya melalui penguatan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah serta strategi mengajar guru di dalam kelas. Kasih Kurikulum dan Penilaian SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan Konstan Harif SPD mengemukakan pihaknya menghadirkan strategi pengembangan kapasitas yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan penguatan tata kelola kepala sekolah berbasis data. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan dapat mendorong sekolah mengambil langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan strategi tersebut, pembelajaran yang berkualitas diharapkan dapat terwujud dan capaian literasi serta numerasi dalam rapor pendidikan meningkat secara konsisten.
9: Semua apa yang kita lakukan sehari-hari, semuanya adalah berbasis data. Jadi wajib ini semua pemangku kepentingan tahu. Kemudian dampaknya adalah yang diharapkan pembelajaran berkualitas terwujud sehingga angka capaian literasi dan numerasi pada rapor pendidikan itu meningkat secara konsisten. Jadi harapan kita nanti adalah supaya bagaimana rapor pendidikan di tahun 2027 ini bisa meningkat.
8: Konstan Harifa menerangkan nilai rapor pendidikan bersumber dari berbagai sistem data yang terintegrasi secara otomatis dengan kontribusi utama berasal dari asesmen nasional yang disebut mencapai 60%. Komponen tersebut mencakup antara lain kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Sedangkan 40% lainnya berasal dari data penunjang yang mencakup dapodik, kondisi sarana dan prasarana, pemetaan guru, latar belakang pendidikan guru, serta data dari rumah pendidikan yang sebelumnya dikenal sebagai platform Merdeka Mengajar. Selain itu, rapor pendidikan juga menggunakan data Badan Pusat Statistik dan Akreditasi Sekolah sebagai bagian dari sumber informasi untuk menggambarkan kondisi pendidikan secara lebih menyeluruh. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal Kampung Kreatif Sumut Berkah. Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
10: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal untuk mengikuti program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus, kepada awak media kemarin mengatakan, dua proposal tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Proposal pertama mengusulkan pembangunan kawasan daerah aliran sungai Asahan sebagai ruang wisata, plaza pedestrian, dan pusat ekonomi kreatif warga di Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Persea. Sementara proposal kedua ditujukan untuk pembangunan objek wisata di Desa Lumban Gaul, Kecamatan Balige.
11: Direncanakan akan ada satu program, yaitu program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk tahun 2026. Nah, jadi hari ini karena Toba juga mengajukan ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Parparean 3 di Kecamatan Persea, dan satu desa, yaitu Desa Tambunan Lumbang Gaul di Kecamatan Balige. Tim penilai hadir di Kabupaten Toba yang dipimpin oleh Pak Eko Irawan. Nah, jadi yang kita ajukan tadi sudah lengkap dengan desain dan proposalnya, lengkap juga master plan-nya, penganggarannya juga sudah. Nah, nanti kalau ini berhasil, maka kita yakin ini akan meningkatkan

0: Era didorong meningkatkan keterlibatan BUMN dan BUMD dalam membantu pelaku UMKM. Dukungan ini melalui program CSR diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Berikut laporan Denny Syahaan.
1: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu, bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
2: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
1: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi papa angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Denny Syahaan melaporkan.
0: Hari Hewan Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hewan di lingkungan sekitar. Peringatan ini juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab manusia dalam memperlakukan hewan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap 4 Oktober bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat global mengenai pentingnya menjaga hewan dari ancaman eksploitasi, perburuan, dan kerusakan habitat. Dokter hewan Ninda Olia Arfiani mengatakan Hari Hewan Sedunia menjadi pengingat bagi manusia untuk saling menyayangi sesama makhluk hidup. Menurutnya, peringatan ini juga menekankan pentingnya menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ia menilai kesejahteraan hewan di Indonesia sudah cukup baik. Meskipun masih ada masyarakat yang kurang peka terhadap keberadaan hewan, hal ini terlihat dari masih maraknya kasus pelemparan maupun penyiksaan.
4: Dengan adanya peringatan ini, bisa mengingatkan orang-orang di sekitar kita terkait pentingnya untuk kita saling menjaga, saling mengayomi terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Karena hewan-hewan itu juga kan, mereka juga merupakan makhluk hidup yang memiliki kesempatan hidup yang sama dengan kita. Kalau dari penyiksaan di hewan di Indonesia, sejauh ini sih cukup baik ya, walaupun ada beberapa kasus seperti itu. Masih ada juga beberapa masyarakat yang kurang aware terhadap hewan-hewan di sekitarnya, seperti banyaknya kasus pelemparan hewan, penyiksaan hewan, maupun mengkonsumsi daging hewan itu sendiri.
3: Ninda berharap masyarakat dapat lebih peduli terhadap hewan di sekitar, tidak melakukan tindakan kriminal, memberikan makan hewan terlantar di jalan, serta melakukan sterilisasi pada hewan terlantar agar populasinya tidak semakin banyak. Ia juga menekankan, bagi pemelihara hewan tidak hanya sebatas memelihara, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dari segi nutrisi hingga perawatan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 4,3 Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Sabar dulu ya. Oke, kita sudah ada di MLI muterin lagu Indonesia. Jadi Anda bisa mempergunakan line telepon dan WhatsApp juga untuk request lagu-lagu kesayangan Anda semuanya. Dengan namamu. Kita bakal jawab dulu penelpon yang pertama. Ada siapa di sini? Selamat siang. Aduh.
1: Selamat siang. Agen yang mantap sekali Pak, ada 30.
0: Iya, aduh Bang, agak kurang jelas suara Abang. Apa karena Abang lagi di rantau Parapat? Kenapa? Kenapa?
1: Lalu rupanya ada kendala. Ini suara Bang mulai.
0: Iya, tapi suara Abang putus-putus, kurang jelas gitu.
1: Mungkin apinya mungkin di baterainya.
0: Iya, Bang, mungkin karena Abang lagi di rantau Parapat ya. Bisa jadi, oke. Ada Bang RJ Huta Galung di sini. Apa kabar ya Bang?
1: Kabar Abang pun yang sehat, puji Tuhan.
0: Luar biasa ya, puji Tuhan ya.
1: Abang mau ke Medan ke Medan.
0: Hah?
1: Abang mau ke Medan terbang ke saya.
0: Mau ke Medan?
1: Mau terbang ke saya.
0: Mau terbang ya? Oke. Abang, apa siang ini lagu kita Bang?
1: Aku mau terbang ke Medan sekarang ada sekarang saya.
0: Hah?
1: Kalau saya sekarang bisa terbang ke Medan baik di kursi.
0: Bisa terbang. Kenapa sih ini suaranya enggak jelas ya Allah?
1: Kayaknya itu.
0: Iya kayaknya ya. Jadi Bang coba ini pelan-pelan diucapkan lagunya apa?
1: Oh, bisa Bang request lagu dari Wali judulnya Yang Penting Halal.
0: Yang Penting Halal. Lagu Wali.
1: Wali. Biar kerja juga.
0: Ada kan? Vika coba cari ya. Walinya Yang Penting Halal. Sebentar. Wali ada nggak ya? Sebentar ya. Bentar. Mana ini ya? Wali. Apa sih lagunya Cari Berkah ya?
1: Ya, Yang Penting Halal.
0: Yang Penting Halal. Itu bukan lagu religi?
1: Bukan.
0: Yang Penting Halal, ya nanti Vika coba puterin ya.
1: Ada juga kan?
0: Vika coba cari Yang Penting Halal.
1: Sebetulnya apa dari diri?
0: Hah?
1: Lagunya yang biar kerja
0: begini. Oh, biar kerjaku begini. Nanti lah Vika cari ya.
1: Nah, itu
0: Bang. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke. Terima kasih ya, Bang RJ Huta Galung. Aduh, mohon maaf ya, Bang ya. Agak-agak ini dia. Enggak terlalu terdengar suara Bang, putus-putus ya. Lagunya dari Wali, Bang RJ, Yang Penting Halal ya. Yang Penting Halal, coba nanti Vika cari dan Vika puterin ya Bang. Vika jawab dulu, ini ada siapa di sini? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, tidak ada suaranya. Boleh dipergunakan lagi line telepon kita, boleh nggak? Oke, kita coba dulu jawab yang ini ya. Selamat siang.
2: Siang, muter lagu Indonesia mantap.
0: Iya, siapa nih?
2: Ada Sinti di Mabang.
0: Halo, apa kabar Sinti ya?
2: Kabar baik, kabar Vika.
0: Vika, hari ini cuacanya bawa kita itu kayak pengen ngemil pedes-pedes.
2: Oh iya.
0: Ini
2: ada sini ya, ngemil kayak bakso.
0: Jangan, kalau hari Minggu kita jangan makan bakso.
2: Kenapa? Boleh.
0: Kita harus makan kalau hari Minggu itu rujak.
2: Rujak?
0: Mm-mm.
2: Ada sini bisa di rumah rujak, semacam banyak makanan.
0: Oke, antarkan ke sini Sinti ya. Kenapa?
2: Sila kemari, biar banyak makan di
0: sana. Nanti kita ajak semuanya ke sana ya.
2: Sama
0: punya RRI. Luar biasa. Oke, Cynthia, apa lagu kita?
2: Ada juga judulnya Usik.
0: Upik?
2: Usik.
0: Usik, siapa yang nyanyi?
2: Febi Putri,
0: Usik. Oh, ada.
2: Ini untuk orang yang suka menghina seorang yang telah...
0: Siapa itu? Apa rupanya katanya?
2: Adalah, saya bilang dari tadi, boleh.
0: Oh, betul. Apa kata dia?
2: Udah, nantilah dibawa.
0: Apa kata-kata hari ini yang ingin Cynthia sampaikan untuk yang suka mengusik?
2: Kata-katanya?
0: Iya.
2: Gini kata-katanya, semoga Allah memberikan karma buat dia, membalaskan kelakuan dia gitu.
0: Pokoknya kita nggak boleh janganlah jahat-jahat sama orang, ya kan?
2: Iya gitu, ada orang kita yang menghina kita, kita selalu doakan yang baik-baik buat dia.
0: Nggak boleh ya jahat-jahat ya.
2: Ada orang tuh ada, nanti tahu sendiri dikasih orang.
0: Oh mak, ada nanti tahu sendiri ya, ya boleh-boleh. Oke. Terima kasih Cynthia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai sesama manusia ya, agak tolong dijaga ketikannya, perkataannya. Kita nggak tahu kalimat mana yang ternyata tuh melukai hati orang gitu. Dan kita nggak tahu tuh nanti kehidupan kita gara-gara mungkin kita nyakitin hati orang tuh bakal gimana gitu ya. Kita nggak perlu. Gimana coba bayangin nanti kita mencari maafnya dia coba gimana? Ayo. Nah, jadi manusia tuh jangan jahat-jahat gitu. Hidup cuma sekali, jalan tuh yang lurus-lurus aja gitu dia ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada siapa di sini? Halo, selamat siang. Ada siapa? Oke, tidak ada siapa-siapa ternyata di sana. Kita jawab lagi teleponnya. Ada siapa? Aduh, sabar. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, siapa nih?
3: Lagu Indonesia. Mantap kali, Pak.
0: Siapa sih bang?
3: Aku nggak bisa dengar petasan koro-koro.
0: Ah, koro-koro?
3: Iya, bisa ngali dia.
0: Di mana?
3: Tetangga awak, Bu.
0: Tetangga, Nining. Ajaklah ikut.
3: Hah?
0: Ajak ikutlah.
3: Bu Nining joget-joget dia pakai.
0: Nggak boleh, padahal dia tadi pagi pengajian subuh loh.
3: Hah?
0: Padahal dia tadi pagi pengajian subuh loh.
3: Aku nggak tahu loh dia joget-joget, bukan Bu Niningnya tamunya.
0: Aduh, tapi kalau misalnya tetangga kita karaokean sampai suaranya itu ganggu tuh nggak enak kali loh bang.
3: Ah, nanti kulaporkan ke kadis ini.
0: Kepling sih bang. Okay. Abang, okay. Bang Denny.
3: Okay. Tunggu dulu, kirim salam sama Boli ya.
0: Boli.
3: Boli, Cina, Lastri.
0: Iya. Sama si Imam Sanusi kan.
3: Empat lagi lupa wak namanya.
0: Ada Mas Juju, ya. Mei, Ayu,
3: iya.
0: Boli.
3: Awak suka si Cina.
0: Si Cina. Baik budi itu loh.
3: Iya. Hari hewan ya kan?
0: Iya benar. Oh, abang dengerin dari bocil tadi ya? Iya ampun. Banyak loh. Ada lagi kucing aku namanya Manda.
3: Udah lanjut. Nih.
0: Aduh aku gak fokus kalau udah ngomongin kucing. Abang, apa lagu kita?
3: Iya. Apa ya, lagu-lagu lama nggak bisa ya?
0: Jangan lama kali lah, kita tuh kalau rindu sama orang atau rindu, itu biasa di jam-jam tinggi, jam-jam malam.
3: Dylan Seven ya kak?
0: Yang mana?
3: Apa ya, duh hari bersamanya ya?
0: Boleh.
3: Iya.
0: Semoga hari bersamanya lancar ya.
3: Itu mau komen buat yang tadi boleh dong?
0: Boleh.
3: Buat dia, ya mungkin kamu ada salah kali sama dia, mungkin ya
0: kak?
3: Makanya orangnya bisa kayak gitu mungkin. Ini cuman sedikit aja deh. Soalnya kangen sama Cina ya.
0: Iya Allah.
3: Itu Cina cewek apa cewek sih?
0: Dia cowok, manggilnya dia Cina.
3: Oh, mau penjodohin nama kucingku ya?
0: Nggak usah bang, aku nggak suka dijodohin, biarlah dia memilih jodohnya sendiri.
3: Keren loh nama kucing awak.
0: Siapa tuh? Cewek.
3: Meni.
0: Oh, nggak cocok. Terlalu di meni. Oke, abang, Mika puterin.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tetangga Bu Nining di Asahan ya. Bang Denny, lagunya hari bersamanya. Semoga hari abang bersamanya lancar. Sama si Meni juga. Ya, makin seru. Ada Wali dengan yang penting halal.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Putri dengan Usik ya, spesial untuk Cynthia dan Bang RJ Huta Galung yang ada di Rantau Perapat. Baik, kita coba jawab dulu penelpon selanjutnya, ada siapa di sini? Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cantik. Ayo siapa? Ayo.
0: Hensa.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ulangin.
1: Cantik.
0: Apa?
1: Sendiri.
0: Iya, hari ini lagi malas sama Raden, kayak malas ah gitu.
1: Kenapa? Like SKT.
0: SKT apa tuh?
1: Hah?
0: SKT apa tuh?
1: Macam lagi marah-marahan gitu.
0: Oh, enggak. Hari ini Raden sedang berlibur. Dia lagi pergi ke Nusa Penida.
1: Bogor,
0: nah. Dia lagi jalan-jalan ke Nusa Penida.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya enggak.
0: Enggak. Ini kan harus bekerja. Nanti siapa yang Hensa puji cantik kalau misalnya aku tidak di sini?
1: Aku kali.
0: Bener. Lagi sekali lagi.
1: Apa? Apanya?
0: Ah udah, mau lagu apa nih?
1: Lagu Serpihan Hati aja lah.
0: Serpihan hati ini gitu. Galau kalian ya. Oke, okay, Vika coba cari ya. Serpihan Hati dari Utopia.
1: Dari Vika pun soalnya boleh.
0: Kenapa?
1: Kalau ada larinya ke arah Vika pun boleh.
0: Oh, kalau aku khusus keluarin lagu-lagu Kasidah.
1: Kasidah?
0: Kasidah.
1: Lebih bagus lagi lah.
0: Ini nggak boleh diputer-puter nanti mandrip ya. Oke, okay. Hensa lagu apa itu?
1: Boleh nanya dikit?
0: Boleh.
1: Ada apa aja ada di studio?
0: Akunya? Beda-beda sih, nggak tentu.
1: Oh ya.
0: Kenapa?
1: Yang pastinya hari apa aja yang ada?
0: Nggak ada hari pasti. Coba kira-kira misalnya Hensa tanya tanggal, aku bisa jawab gitu.
1: Tanggalnya tanggal berapa?
0: Apa?
1: Tanggalnya?
0: Tergantung masuk jam berapa dulu.
1: Kalau siang?
0: Kalau siang, sebentar ya. Kalau siang, ini coba menjawab ya. Yang paling cepat ya. Yang paling cepat siang ini hari apa? Minggu. Oke, kalau siang, yang siang jam 10 gini ya?
1: Jam 1 lah.
0: Iya, yang siang gini ya. Jam 1 siang itu agak jauh jaraknya, maybe di tetap sebentar ya. Oh, di tanggal 13.
1: Tanggal 13.
0: Iya.
1: Cuma tanggal 13 aja, yang lain enggak ada.
0: Yang lainnya belum ada lagi, kemarin udah.
1: Gitu.
0: Yang di jam satuan gini gitu.
1: Enggak, jam kanannya hari Kamis depan mau ke sana.
0: Oh, hari Kamis ini ya, Kamis ini.
1: Iya, tanggal 8.
0: Kenapa?
1: Tanggal 8
0: aku ada di studionya itu sore jam 3.
1: Jam 3 ya.
0: Oh,
1: iya, nanti kan ketemu kita nanti.
0: Oh, boleh. Kalau ketemu ingat panggilnya apa?
1: Tanggal 8.
0: Ketemu panggilnya apa?
1: Cantik.
0: Apa? Oke, ya udah kabarin aja.
1: Oke lah, makasih ya Kak Kaya.
0: Sama-sama.
1: Selalu.
0: Oke, okay. Lagunya Utopia tadi ya, Serpihan Hati. Oke.
1: Okay. Cantik.
0: Apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emily muterin lagu Indonesia, kita lanjut lagi. Ada siapa di sini?
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Hah?
2: Assalamualaikum.
0: Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum.
2: Iya kan dibilang Assalamualaikum.
0: Enggak, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Jawabnya harus gitu juga lah.
0: Enggak. Siapa ini?
2: Lah, udah kenalnya itu.
0: Enggak kenal aku, serius.
2: Orang semalam juga.
0: Enggak tahu.
2: Kawasan Medan Labuhan.
0: Siapa? Siapa apa? Siapa? Silvia Anissa.
2: Siapa?
0: Silvia Anissa.
2: Silvia. Ya boleh juga lah.
0: Oh, aku ingat Sahril.
2: Yuhu.
0: Iya, Sahril. Gimana perasaannya hari ini? Bad mood, males, marah atau apa?
2: Gimana?
0: Hari ini perasaannya gimana siang hari ini?
2: Oh, perasaannya udah kayak mana nih, udah diubun-ubun aja nih udah semuanya.
0: Gitu. Udah makan belum?
2: tinggal ngeledak-ngeledakannya aja.
0: Oh, kalau gitu saran aku nanti MLI-nya berakhir, Sahril liburan dulu, coba berenang.
2: Berenang?
0: Iya.
2: Salah, aku mau terjun payung aja.
0: Ah, nambah kerjaan ya. Nggak usah, olahraga terjun payung itu termasuk olahraga yang mahal ya. Kita yang murah-murah aja dulu.
2: Ya, ini terjun payung bebas.
0: Aduh, pakai layangan aja lah ya, layangan.
2: Gak suka hati lah.
0: Oke, okay, Sahril, apa lagu kita?
2: Aku lagu-lagu yang apa aja?
0: Yang mana?
2: Yang untuk tentang
0: apa? Tombo hati?
2: Gitu, berpisah-pisah gitu.
0: Apa?
2: Tentang untuk berpisah.
0: Oh, yang putus kayak gitu ya?
2: Nah, apa yang kayak?
0: Aku tahu, mungkin ada band setengah hati.
2: Apa?
0: Ada band setengah hati.
2: Ada band setengah hati?
0: Iya.
2: Ada band setengah hati. Maksudnya, oh dia suka cinta sama kita cuma setengah hati ya?
0: Iya, mungkin.
2: Bisa, bisa, bisa, bisa.
0: Ini aja?
2: Fakta tuh, fakta.
0: Fakta, berarti dia nggak mencintai Syahril apa adanya, cuma setengah
2: pas,
0: hati?
2: Pas, pas. Nggak ikhlas dunia akhirat, nggak sepenuh hati.
0: Oke, oke, oke. Memang.
2: Siap-siap.
0: Siap-siap ya, cocok ya?
2: Cocok.
0: Oke, oke, oke, oke. Lagunya spesial untuk Sahril. Ada band setengah hati.
2: Iya, betul.
0: Oke, mantap.
2: Jangan coba-coba diri mau mencintai orang setengah hati ya.
0: Aduh, jangan sampai kita mencintai orang setengah hati.
2: Kok bisa full time.
0: Oke. Oke?
2: Oke, siap-siap.
0: Iya, oke ya.
2: Sehat-sehat ya.
0: Iya, sehat-sehat juga Sahril ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syahril di belawan-belawan sana ya. Oke, Syahril, semoga Syahril menemukan seseorang yang mencintai Syahril penuh dengan seluruh hatinya. Ada siapa di sini?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa, Bang?
3: Aku Adit, warga Dolomasihul.
0: Abang Adit di Dolomasihul. Bang Adit, kapan terakhir kali menangis?
3: Menangis.
0: Iya, sebagai laki-laki kapan sih abang terakhir menangis?
3: Ada ya.
0: Uh-uh.
3: Mungkin setiap hari ya.
0: Setiap hari menangis. Sedih ya.
3: Dalam apa? Gimana ya? Dalam beribadah gitu.
0: Oh, dalam beribadah. Oke, oke, oke. Siapa tuh? Oke, kalau gitu nanti semoga abang selalu dilembutkan hatinya ya, Bang.
3: Insyaallah, amin.
0: Amin. Oke, okay, Abang.
3: Ya, Mbak Pika.
0: Apa lagu kita, Bang Adit?
3: Dari Dere ya, Kota.
0: Oke, okay, Dere Kota. Oke, okay, ya udah. Vika Putri ini ya, Bang.
3: Iya, Mbak Pika.
0: Sama-sama.
3: Pika, ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih ya, Bang.
3: Terima kasih. Mbak Pika sehat selalu ya.
0: Abang Adit juga ya.
3: Iya, Mbak Pika.
0: Iya.
3: Kalau pulang nanti di jalan ya.
0: Iya, Bang.
3: Di sini hujan loh, sana enggak ya?
0: Di sini sih belum hujan, tapi enggak tahu di tempat lain.
3: Iya. Uh-uh. Gitu ya.
0: Iya, Bang Adit.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga Dolok Masihul, Abang Adit ya. Luar biasa sekali kalau begitu nih. Kita puterin lagu spesial untuk tetangga Bu Nining ya. Ada Bang Deni, lagunya dari Sound Seven dengan Hari Bersamanya.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ada band dengan setengah hati spesial untuk Bang Syahril ya, Syahril Khan. Semoga abang menemukan seseorang yang mencintai abang dengan sepenuh hati, tidak setengah hati lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang, siapa nih?
1: MLI muteri lagu Indonesia, Naibaho kak.
0: Oh, Bang Naibaho di Siantar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Siantar gimana hari ini, Bang?
1: Kalau cuaca Siantar ya dibilang panas, tapi redup, dibilang redup, tapi ya gerah lah. Gitu,
0: gerah. Oh, gerah ya. Oke. Okay. Abang?
1: Oh, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Hari ini kegiatan abang apa aja?
1: Kegiatan sih masih di rumah-rumah aja lah.
0: Di rumah-rumah aja. Nggak ada rencana abang kayak jalan-jalan kemana gitu?
1: Jalan-jalan kemana ya, nak ya, weh?
0: Ini ya, ke Tugu Siantar.
1: Aku lebih suka lari, loh.
0: Lari sore?
1: Bukan lari-lari, melarikan dirimu.
0: jangan melarikan diri aku.
1: Kenapa?
0: Kasian, aku anak mamaku perempuan satu-satunya.
1: Aku mampu lo merawat dirimu.
0: Aduh, sudah datang, abang. Adik tunggu kalau serius ya. Oke, Bang Naibaho. Abang, apa lagu kita?
1: Lagunya Selepas Kau Pergi aja lah.
0: Selepas Kau Pergi, aduh laluna ya, aduh.
1: Itu lagu enak sepanjang masa loh kalau bagi aku.
0: Selepas Kau Pergi, oke. Untuk siapa lagunya ini?
1: Ya untuk orang yang sudah meninggalkan diriku lah ya.
0: Oke. Oke.
1: Boleh nanya nggak sama si Putri sama si Rafika ini kan?
0: Kenapa?
1: Boleh nggak nanya sama si Rafika?
0: Si Rafika?
1: Ya dirimu Rafika dirimu kan?
0: Iya, saya lah Rafika Putri.
1: Iya, boleh nanya sama Rafika Putri kan?
0: Boleh, Bang. Silakan bertanya dengan Rafika Putri.
1: Iya. Semalam kalau nggak salah aku dengar dirimu berkata bujing atau tulang.
0: Ujing. Heeh.
1: Iya, lah buru apa dirimu, Dek?
0: Rafika ini Jawa Mandailing.
1: Oh. Kan kelihatan dari suara ke Mandailing ya kan, ya?
0: Iya, ya tapi yang Mandailing Mama.
1: Iyalah, tapi nampak suaranya bataknya ya, ya.
0: Emang gitu.
1: Iya, tapi Mandailing sih, maksudnya agak-agak sedikit lembut gitu lah kira-kira kan.
0: Oh gitu ya,

0: Ampun, Masya Allah, tabarakallah ya. Iya, jadi mama itu dari Munte, Abang.
1: Dari oh ya, betul.
0: Iya.
1: Dari mana kian itu kampungnya itu?
0: Ah, itu saya nggak tahu, karena seluruh keluarga besar tuh lahirnya di Medan.
1: Oh, berarti dirimu orang Medan lah ya kan?
0: Iya, seluruh keluarga besar, bukan cuma Vika, seluruh keluarga besar.
1: Mak dan ayah pokoknya orang Medan lah bilang.
0: Semuanya orang Medan.
1: Oh, ya udahlah kalau gitu udah nggak tahu lagi lah ya tampilnya ya.
0: Oh, nggak tahu, bahkan nggak tahu bahasanya.
1: Oh ya laki
0: Iya.
1: laki.
0: Oke deh, Abang.
1: Oke,
0: Terima
1: makasih atas jawabannya ya kan, weh.
0: sama-sama Bang
1: Iya.
0: Naibaho. Terima kasih.
1: Aku juga orang Jawa loh.
0: Oh iya.
1: Iya, jawaban dari doa-doa kamu.
0: Eh, kalau serius adik tunggu ya, Bang. Iya. Oke deh, Bang Naibaho.
1: Ya, makasih Rafika ya.
0: Sama-sama ya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begitulah dia kira-kira ya. Ini Pika adalah Puja Kusuma. Kita jawab telepon tapi dari WhatsApp dulu. Ada siapa di sini? Halo, selamat. Apa nih? Siang. Siang. Suara apa tuh? Iya.
2: MLI.
0: Iya, MLI.
2: Mutarin lagu Indonesia mantep kali, Bang.
0: Oke, luar
2: Sama.
0: biasa. Mama Rizky di sini.
2: Ya,
0: Iya. Mama Rizky dari mana tadi?
2: dari tadi di rumah aja.
0: Dari tadi di rumah aja ya Allah, kasihan kali. Nggak ada niat kemana-mana.
2: Ada bentar lagi ada undangan, tapi kayaknya masih malas hujan
0: Hujan
2: gerimis.
0: bener. Iya. Oke deh Mama Rizky. Apalah lagu kita hujan-hujan?
2: Apa ya? Meli Guslo boleh?
0: Yang mana?
2: Apa itu ya namanya?
0: Apa gantung? Yo.
2: Bukan,
0: Jadi?
2: kan gantung yang dia dikasih surat sama kawannya nyampaikan sama cowok itu. Jadi apa ya
0: Hah?
2: judulnya?
0: Meli Guslo ngasih surat.
2: Kawannya suruh ngasih surat sama cowok,
0: Ah.
2: ternyata itu apa ya
0: Itu
2: judulnya?
0: Meli Guslo atau potret?
2: Iya, ya potret ya.
0: Masih dia yang di band kan? Apa dia?
2: Lupa pun
0: Iya,
2: apa.
0: apa sih dia ngasih surat apa? Lagunya
2: Dia kan
0: kira-kira gimana? Lagunya, liriknya dulu.
2: aduh lupa. Nah. Lupa lupa udah yang lain aja. Dawai aja dawai.
0: Dawai.
2: Dia
0: Dawai
2: dawai.
0: yang nyanyi.
2: Alah, lupa lagi namanya.
0: Apa
2: Cari
0: tuh?
2: aja tiket bukunya Dawai.
0: Dawai ya, udah nanti Pika cari ya.
2: Iya, oke. Enggak, Nadine Amiza apa siapa ya yang nyanyi?
0: Oh, Pika
2: Lupa.
0: tahu tapi lagunya tadi. Jangan-jangan lagunya Mak Comblang. Potret. Ah, iya kan? Mak
2: Iya.
0: Comblang dari Potret.
2: Boleh.
0: Kenapa?
2: Boleh
0: Boleh lah,
2: diputar.
0: boleh, boleh. Karena lagunya enak ya, biar semangat kita. Oke, Mama Rizky.
2: Terima kasih ya Pika cantik.
0: Sama-sama
2: Nanti
0: ya,
2: kasih
0: Mama.
2: selalu. Oh, udah makan siang belum?
0: Udah tadi.
2: Bawa bapak dari rumah.
0: Iya, tadi Mama masak.
2: Mantap lah masakan mama
0: Oh,
2: tuh
0: eh,
2: kan.
0: mantap lah pokoknya ya.
2: Ya, sehat-sehat ya Pika
0: Iya,
2: cantik.
0: Mama Rizky.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky, lagunya dari Potret ya, dengan judulnya Mak Comblang. Kita jawab telepon dulu ya. Selamat siang.
3: MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Siapa nih kakakku?
3: Ini Alfa Sera dari Katamso.
0: Alfa Sera dari Katamso.
3: Bagusnya suaranya, tapi orang itu kok rata-rata kecil ya suaranya ya.
0: Tapi ini bagus kan?
3: Bagus nih.
0: Iya, tadi tapi siapa tadi namanya Alfa?
3: Cuman.
0: Namanya siapa tadi?
3: Alfa Sera.
0: Alfa Sera di Brigjen Katamso.
3: Nah,
0: Apa
3: itu.
0: hal yang paling menarik di Brigjen Katamso?
3: Oh, kalau di Katamso ini, kalau saya perhatikan kayaknya nggak kalah menarik dengan yang Garsu dan yang mana-mana lain. Kok sama semua. Rusak satu, rusak semua. Bagus satu, bagus semua.
0: Kalau makanan yang paling terkenal di Brigjen Katamso apa? Aduh.
3: Biasanya putu mayo.
0: Putu mayo.
3: Nanti itu pun nanti sore.
0: Oh, biasa dia bukanya sore ya.
3: Oh, apa itulah para ama-ama para pati-pati itu.
0: Ya udahlah kalau begitu ya. Kita
3: Siapa
0: coba
3: namanya?
0: nanti.
3: Kartika Putri katanya mamanya Deli Munte, Boru Dali Munte ya?
0: Iya benar sekali.
3: Berarti Parna itu masuk Parna dia. Kalau tadi Loka Ginting masih kerja di sini ya, kalian sudah sama itu, sama eceknya Pariban lah istilahnya karena mamanya ya kan.
0: Sama siapa Paribannya?
3: Si Loka Ginting.
0: Oh Bika, sama Loka.
3: Dia kan itu Dali Munte sama Ginting masuk itu Saragi yang pakai H sama yang nggak pakai H gitu-gitu itu kawannya.
0: Oh, jadi Dali Munte itu partnernya si Ginting sama Saragi.
3: Ya, ya Saragi itu ada dua macam tuh, pakai H sama yang enggak, baru si Dabutar.
0: Oh, saudara lah kami berarti ya.
3: Iya.
0: Udah dia pergi dari sini baru tahu kami saudara.
3: Itulah.
0: Iya. Nanti Bika chat dia, Loka ternyata kita saudara.
3: Iya, kok banyak gitu pas itu dia Parna itu, Tumanggor pun masuk.
0: Banyak juga ya, aduh. Oh,
3: 50 lebih itu katanya.
0: Berarti banyak lah saudara Pika ya, yang marga-marganya itu.
3: Iya, tapi itu karena dari mama dia ya tergolong Pariban lagi ya.
0: Mau kita puteri Pariban dari Jakarta nggak bisa ya kan?
3: Nggak bisa-bisa nanti, kalau diminta sekarang nggak mungkin itu.
0: Oke deh. Ini
3: nggak memungkinkan itu ya?
0: Nggak memungkinkan, jadi kita ganti aja. Apa lagu kita siang-siang nih?
3: Oh, udahlah biar agak-agak enak sore-sore ngeteh pakai teh hijau aja.
0: Oh, teh hijau. Oke lah, teh hijau dari Tulus.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kita nggak kemana-mana menikmati teh hijau aja lah ya.
0: Iya, nanti kita dapatnya juga langsing. Iya kan?
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, Bika puterin.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alka Alfasera ya dari Brigjen Katamso. Luar biasa sekali. Nanti kita cobain si Putu Mayo tadi gimana ya. Oke, ini untuk Anda yang mau telepon Vika, masih Vika persilahkan ya. Masih ada lebih kurang waktu kita 30 menit ke depan lagi untuk menikmati lagu-lagu requestan Anda. Kita jawab dulu siapa ini?
4: Halo,
0: siapa ini?
4: Ibu Wati di Tamora.
0: Ibu Wati di Tamora, ibuku. Kalau di Brigjen Katamso ada Putu Mayo. Kalau di Tamora ada Simpang Kayu Besar, ya.
4: Makanan cuma terkenalnya molen kecil-kecil.
0: Molen kecil-kecil itu.
4: Iya.
0: Banyak nggak makanan viral di sana?
4: Iya, ada. Mie Bangladesh. Ada apa sih namanya? Alah. Kebab.
0: Oh, kebab.
4: Dalam macam ada lah sini.
0: Oh, karena ibu tinggalnya di Tamora ya, di Tanjung Merawa. Kapan terakhir kali Bu Wati ke pantai?
4: 5 tahun yang lalu.
0: Kenapa? Malah 5 tahun yang lalu.
4: Itu pun bawa cucu-cucu. Udah malas Rupika.
0: Udah malas pergi-pergi ke sana kan, banyak Sri Mersing, Shalang Bua. Gitu kan?
4: Iya. Dulu-dulunya semua didatangi.
0: Sekarang sampai udah
4: di belakang orang bawa pantai Gudang Garam.
0: Iya benar.
4: Pantai Sri Mersing, ada satu lagi pantai yang bersih kan itu. Yang Ancolnya ya kan.
0: Iya betul.
4: Semua udah jalani, udahlah.
0: Udahlah udah capek ya.
4: Iya, gak anak-anak Wigi pun ibu diajak udah males.
0: Kalau dulu zaman mudanya naik gunung gak?
4: Enggak. Main ke ini Gundaling ya kan.
0: Oh, ke Gundaling. Aduh, iya. Jadi mengenang gitu masa lalu ya.
4: Jadi udah capek mudanya dulu sering dibawa bapak jalan.
0: Jadi pas sudah menikmati masa-masa menikmatinya, ya udah nikmatin aja ya.
4: Nikmati masa tua di rumah aja.
0: Masa-masa
4: pakainya pikir.
0: Masa-masa sweet 17.
4: Udah pergi ke pulang saya cuma capeknya.
0: Ya udah kita dengar lagu aja. Apalah lagu kita?
4: Jadi Judika.
0: Yang mana?
4: Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta. Oke, Pika puterin.
4: Terima kasih ya Pika, ibu lagunya.
0: Iya, terima kasih ibu.
4: Mbak Alfasera tadi dia teh hijau ya. Yuk ngeteh kita yuk, ibu mau ngeteh.
0: Jangan lupa pisang gorengnya. Oke ibuku, ditunggu ya. Sama-sama, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita puterin dulu ya dari Dere dengan Kota.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

94,1 RRI, channel informasi dan inspirasi. Mendengar kita masih di MLI dan Anda masih bisa mengirimkan requestan Anda ya melalui WhatsApp, bisa di 08116169 43.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sudah jam 14.50 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar, itu artinya kita sudahi dulu MLI kita hari ini. Karena Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Tapi jangan sedih, jangan khawatir ya. Setelah ini Gilang Halawa menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan terima kasih untuk semua doa-doa baiknya. Doa-doanya kembali semua juga untuk kalian ya. Dan mohon maaf mungkin selama siaran ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih masih terus setia mendengarkan RRI Pro 1 Medan. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 pastinya ya. Dan senang sekali saya Gilang menemani Anda, dan tentunya baru saja ditemani oleh Rafika Putri tadinya, dan kini giliran saya yang akan menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga dengan program yang telah kami persiapkan untuk menghiasi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Baik pendengar, kali ini sebagai salam jumpa kita ada Terry dengan Butiran Debu.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda, 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan sore hari ini, untuk Anda yang mungkin sedang melakukan perjalanan di luar begitu, untuk mungkin rekreasi bersama keluarga tercinta di hari Minggu ini, ya semoga hari ini menyenangkan dan seluruh keluarga Anda. Yang pastinya pendengar, berhati-hati di perjalanan jika Anda mengendarai kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4, yang pastinya jangan lupa patuhilah rambu-rambu lalu lintas.

0: Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, saat ini sudah diinformasi pukul 15 lewat dari 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah mencapai 4.000 orang. Data ini disampaikan pemerintah Kongo pada hari Jumat kemarin. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola Bundibugyo. Wabah ini telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada tahun 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung dari tahun 2014 hingga 2016. Wabah ini menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan merewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah ini mencapai 4.018 orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu, yang mana perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Namun virus Ebola masih menyebar dengan cepat di wilayah Timur Kongo dan penyebaran ini terjadi di Provinsi Kivu Utara yang berbatasan dengan Ituri. Berbagai informasi lainnya Anda bisa baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kita syukuri alhamdulillah, di home dua kali ini kita ambil 3 poin.
2: Pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia terpantau masih mendominasi secara signifikan.
0: Sari berita. PSMS Medan puncaki Grup A Pegadaian Championship 2026. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 meningkat. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, PSMS Medan meraih kemenangan telak 4-0 atas Persikat Depok dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027. Hasil ini membawa Ayam Kinantan ke puncak klasemen sementara Grup A. Selengkapnya dilaporkan Nispu Fitri Sirait.
3: PSMS Medan kembali meraih kemenangan di kandang sendiri. Ayam Kinantan membantai Persikat Depok 4-0 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam. Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi PSMS Medan di bawah asuhan Eko Purjianto. Hasil tersebut juga mengantar PSMS naik ke puncak klasemen sementara Grup A dengan 10 poin. Setelah bermain tanpa gol pada babak pertama, PSMS membuka keunggulan melalui tendangan bebas Pilarsen Oliveira pada awal babak kedua. Setelah gol pembuka tersebut, Japier Siperio tampil sebagai bintang dengan mencetak 3 gol sekaligus. Hat-trick tersebut menjadi yang kedua bagi striker asal Spanyol itu bersama PSMS Medan musim ini. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto bersyukur atas tambahan 3 poin tersebut. Ia mengapresiasi perjuangan pemain yang mampu menjalankan instruksi hingga pertandingan berakhir.
1: Kita syukuri alhamdulillah di home dua kali ini kita ambil 3 poin. Di babak pertama kita kurang sabar, ya seperti pertandingan minggu lalu, lawan melakukan low block dan kita sulit membongkar pertahanan lawan. Di babak kedua kita instruksikan ke pemain lebih sabar dan banyak peluang yang terjadi, alhamdulillah 4 gol pemain bisa kita. Dan kita syukuri 3 poin buat PSMS.
3: Sementara itu, pencetak gol pembuka PSMS, Pilarsen Oliveira, mengapresiasi dukungan supporter yang hadir langsung di stadion. Pilarsen menyebut gol pertama menjadi momentum penting untuk membuka pertahanan Persikat Depok.
4: First of all, I want to say thanks to everyone, every fans who come support us today. The game was like locked, was hard, so yeah. We did the first goal and open everything. But we keep pressing, we keep doing our job, what we training, so that's nice, we get 3 points today.
3: Dengan tambahan 3 poin, PSMS Medan kini memimpin Grup A dengan 10 poin, menggeser Persikat Depok yang mengoleksi 9 poin. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 meningkat 10,64%. Wisatawan asal Malaysia masih mendominasi dengan kontribusi 52,6% dari total kunjungan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia terpantau masih mendominasi secara signifikan.
5: Kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Sumatera Utara pada Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dadan Supriyadi, mengatakan, secara bulanan, pada Agustus 2026, jumlah kunjungan Wisman mencapai 31.349 kunjungan, meningkat 10,64% jika dibandingkan Juli 2026. Secara tahunan, jumlah kunjungan Wisman pada Agustus 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 4,38% dibandingkan Agustus 2025. Dadan menyebut, wisatawan asal Malaysia masih mendominasi kunjungan Wisman ke Sumatera Utara dengan kontribusi 52,6% dari total kunjungan.
2: Pada Agustus 2026, wisatawan asal Malaysia terpantau masih mendominasi secara signifikan, yaitu memberikan kontribusi lebih dari separuh total kunjungan, yakni sebesar 52,60%. Cukup tinggi. Posisi ini diikuti oleh Singapura sebesar 5,13%, kemudian Jerman 3,63%, Tiongkok 3,15% dan Prancis 2,78%.
5: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, berbanding terbalik dengan kunjungan Wisman, tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Sumatera Utara pada Agustus 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,54 poin menjadi 42,85 jika dibandingkan Juli 2026 sebesar 45,39%. Untuk hotel non-bintang, TPK pada Agustus 2026 tercatat sebesar 23,83%, turun 1,44 poin dibandingkan Juli 2026 yang berada di angka 25,26%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Penanganan banjir menjadi perhatian pemerintah Kota Medan saat menyerap aspirasi warga Kelurahan Beringin dan sekitarnya. Pemerintah Kota Medan juga menyiapkan perbaikan drainase dan penguatan keamanan lingkungan melalui pemasangan CCTV. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas saat menggelar sapa warga di Jalan Sari Rejo, Gang Serena, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Sabtu kemarin. Ia menyebut kondisi Beringin saat banjir besar tahun lalu pada 29 November. Lumpur mengenangi permukiman mulai dari mata kaki hingga hampir sepinggang. Menurut Riko, persoalan utama berada pada aliran air di lingkungan 5 dan 6 yang seperti berada di cekungan. Sejumlah parit belum mampu menampung debit air ketika Sungai Babura mengalami kenaikan. Pemko Medan pun mengkaji pembangunan drainase dari Jalan Saudara menuju Sungai Babura serta crossing menuju sungai sebelum jembatan arah Polonia. Namun, Riko meminta kajian teknis dilakukan secara matang agar pembangunan tidak justru menyebabkan air kembali ke pemukiman. Selain itu, direncanakan pembangunan parit gergaji sepanjang sekitar 300 meter. Pemko Medan juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk mengkaji pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Babura. Riko meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi SDA BMBK melakukan kajian menyeluruh terhadap seluruh opsi tersebut sebagai dasar perencanaan untuk didorong pelaksanaan pada tahun berikutnya.
7: Kelurahan Beringin ini termasuk ya di Kecamatan Medan Selayang yang waktu tahun kemarin kita banjir besar. Kelurahan Beringin ini termasuk yang dampaknya cukup parah. Ya, tahun lalu saya juga hadir kemari. Dari itu kami hadir untuk mencarikan solusi apa yang bisa dibangun, dibuat agar nantinya air yang datang ke Kelurahan Beringin, terutama lingkungan 5 dan 6 ini, bisa lebih mudah, debitnya itu bisa tereduksi lebih cepat.
6: Persoalan banjir juga disampaikan warga PB Selayang 2. Untuk kawasan tersebut, Pemko Medan merencanakan pembangunan UDIC di Jalan Kenanga sepanjang sekitar 1,2 km serta sebagian saluran di Jalan Bunga Wijaya Kusuma. Di sisi keamanan, Riko menyampaikan Pemko Medan mulai tahun depan menyiapkan 10.000 CCTV yang akan dipasang di seluruh Kota Medan. Setiap kecamatan direncanakan mendapatkan sekitar 500 CCTV yang terhubung dan dipantau untuk membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen mempertahankan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan setelah meraih terbaik 2 penghargaan pembangunan daerah tingkat nasional 2026 kategori kabupaten. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan. Berikut laporan Ilham Daulay.
8: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen menjaga kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Deli Serdang pasca Kabupaten Deli Serdang meraih terbaik 2 penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2026 kategori kabupaten. Demikian disampaikan Bupati Deli Serdang Asriluddin Tambunan. Ia mengatakan capaian tersebut menjadi pengakuan atas kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah yang dinilai semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
9: Atau berdampak langsung kepada masyarakat, dan ini kedepannya akan menjadi modal dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik, yang berdampak yang luar biasa kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan seluruh para perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Kita bisa menghasilkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2026, berdasarkan perencanaan daerah tahun 2026 ini peringkat 2 terbaik secara nasional.
8: Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat atas dukungan serta kerjasama dalam menyukseskan perencanaan program pembangunan. Bisa meraih terbaik 2 penghargaan nasional sebagai menjadi untuk merencanakan berbagai program yang terus berdampak untuk masyarakat Deli Serdang ke depan. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Perubahan wajah Kota Medan perlu diimbangi dengan dokumentasi dan pengemasan cerita yang kreatif. Upaya ini dinilai penting agar identitas Kota Medan tetap dikenal generasi muda. Berikut laporan Mutiara Lubis.
11: Sangat penting, karena seperti tadi cerita Kak Rizky.
12: Perkembangan Kota Medan membawa berbagai perubahan, termasuk pada keberadaan bangunan bersejarah, budaya, hingga kuliner. Dokumentasi dinilai menjadi salah satu cara menjaga rekam jejak kota agar tidak ikut hilang seiring pembangunan. Founder Urban Sketchers Medan mengatakan, dokumentasi melalui gambar dapat menjadi catatan ketika suatu bangunan, makanan, maupun budaya tidak lagi ditemukan di kemudian hari. Ia mencontohkan kawasan Kesawan yang memiliki bangunan-bangunan peranakan Tionghoa sebagai bagian dari citra Kota Medan. Menurutnya, apabila bangunan tersebut seluruhnya hilang, maka sebagian identitas yang membentuk wajah Kota Medan juga berpotensi ikut menghilang.
11: Sangat penting, karena seperti tadi cerita Kak Rizky kan, bisa aja kita dokumentasi sekarang, besok bangunannya udah hilang, atau makanannya udah hilang, atau budayanya tiba-tiba tergantikan. Gitu. Kalau kita dokumentasikan dengan gambar dan sebagainya, minimal kita punya catatannya.
12: Sementara itu, konten kreator Gandhi November menilai cerita tentang Kota Medan memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui media digital. Mulai dari sejarah, heritage, budaya, keberagaman hingga kuliner dapat dikemas menjadi konten yang menarik bagi masyarakat.
13: Kita harus melihat kebiasaan anak muda juga, memakai bahasa mereka juga ya. Kayak saya kan nggak menghilangkan identitas Medan saya kalau di konten kan, tetap dengan logat Medan. Supaya orang lebih merasa dekat, relate gitu. Dan melihat jangan pure dengan membahas sejarahnya secara kompleks atau membosankan gitu. Tapi juga dipadukan dengan hal-hal apa yang memang relate dengan anak-anak muda. Gitu. Jadi mereka mau nontonnya. Kenapa mereka mau membahas sejarah itu karena mereka relate.
12: Gandhi menambahkan pembuatan konten sejarah membutuhkan sumber informasi yang memadai agar tidak keliru menyampaikan fakta. Karena itu, ia mengatakan kreator perlu memperbanyak bacaan, mencari informasi, serta berdiskusi dengan orang yang memahami sejarah sebelum menyampaikan cerita Kota Medan kepada publik. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
13: Membahas sejarah itu karena mereka relate.
0: Puluhan pelajar SD Negeri 07-0975 Gunung Stoli mengunjungi Museum Pusaka Nias dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ini yang menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenal sejarah dan warisan budaya Nias. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
14: Museum Pusaka Nias hari ini semarak dengan seragam coklat pramuka yang dikenakan oleh anak-anak dari UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli. Mereka sedang mempelajari flora dan fauna serta budaya sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Herti Zebua, wali kelas 5C saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar kelas ini merupakan perdana di sekolah tersebut dengan tujuan supaya murid-murid bisa langsung melihat dan mengetahui keragaman flora dan fauna serta budaya sesuai dengan tema kurikuler flora dan fauna serta cinta budaya kelas 5A, B, dan C.
15: Dua kelas 5A, B, C melaksanakan kokurikuler kunjungan ke Museum Pusaka Nias untuk mengetahui flora, fauna, serta cinta budaya daerah Nias. Goalsnya untuk anak-anak supaya lebih mengenal bagaimana sih fauna-fauna yang dilindungi di Nusantara, khususnya di Pulau Nias. Faunanya juga manfaatnya apa, habitatnya tinggal gimana, langka nggak sih atau bagaimana.
14: Sementara itu, Juan dan Esa, murid kelas 5A, mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Meski sedikit terganggu dengan teman-teman yang kurang tertib. Fauna yang cukup menarik saat mereka berada di area mini zoo, yakni binatang landak.
16: Bagaimana pendapat kalian dengan kegiatan ini?
17: Seru.
16: Apa yang serunya?
17: Bisa ketemu sama hewan-hewan. Bisa ketemu sama hewan-hewan. Itu bisa berkumpul sama teman-teman secara langsung.
16: Tadi dari banyak hewan tadi, apa yang paling menarik menurut kalian tadi yang kalian tahu?
17: Landak.
16: Apa yang sudah kalian tahu tentang landak misalnya, atau binatang apa tadi yang sempat dilihat?
17: Landak, jika ketakutan.

0: ekstrakurikuler mereka masing-masing. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Febertina dan Mesra menghadirkan kisah perubahan dan semangat masyarakat Nias dalam 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Kisah tersebut menjadi gambaran kehidupan warga di daerah kepulauan tersebut. Berikut laporan Ida Rahmi, Telombanua.
2: 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perubahan nyata hingga ke wilayah Kepulauan Nias. 2 sosok perempuan, Febertina Menrufa dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrufa, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan hidup baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh PKBM Siona di bawah naungan Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Prabowo Gibran yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya menjadi lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina memiliki kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif kedua datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait yang difasilitasi oleh LPK Ziona, dan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Prabowo Gibran untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
3: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM. Saya berharap ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama pelatihan dapat saya terapkan untuk mengembangkan usaha tas rajut saya, meningkatkan kualitas produk, serta menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saroni Tewarugu, membenarkan bahwa 2 kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
4: Saat ini, saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non-formal. Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
2: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia, tidak hanya sebagai pilot project.
5: Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam opini publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, dan tentunya masih bersama saya Gilang Setiawan. Pendengar, sejenak kami perbaharui informasi untuk Anda. Ini informasi dari PT Dom Pizza Indonesia. Dan pendengar, selamat sore untuk pendengar Pro 1 Medan, warga Kisaran dan juga Medan. Ini ada kabar baik nih, yang mana Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran ini dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara. Dan pendengar, dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan juga pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, yaitu Domino's Pizza EMTC, Pancing tepatnya, dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Kompleks EMTC atau Medan Mega Trade Center dan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Makanya langsung saja datang ke Domino's Pizza EMTC, dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan juga pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi kalau misalnya mau lebih praktis, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizzanya dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanannya juga bisa melalui call center di 1500366. Sekali lagi di 1500366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya dan borong. Mantap kariba. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini woza.

0: stato per sé.
1: Nak, kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Payung Teduh dan dengan lagunya Akad. Dan pendengar tahu nggak sih, ternyata lagu Akad milik Payung Teduh ini sudah lama sekali dirilis pada Juni 2017 dan langsung meledak dipopulerkan di tahun yang sama pada masa itu, dan ternyata menyimpan cerita hangat tentang keberanian untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Yang penciptanya adalah Muhammad Istiqomah Jamat atau yang biasa dipanggil dengan namanya Is gitu. Dan pendengar, terinspirasi dari momen saat dirinya kerap dimintai nasihat oleh kawan-kawannya yang ragu atau takut untuk menikah, dan hingga ia tergerak menyusun lirik yang puitis namun juga lugas, dan tentunya ini untuk membakar semangat teman-temannya. Dan lewat aransemen musik yang ceria dan penuh harapan, lagu itu pun mengubah bayangan pernikahan yang awalnya terasa berat menjadi sebuah ajakan manis dan juga optimis untuk hidup berkomitmen bersama pasangan. Jadi itu cerita dibalik lagu dari Akad milik Payung Teduh tersebut. Oke, masih ada berbagai cerita dalam lagu yang tentunya informasi-informasi yang akan kita hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

0: Eh Fir, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Lagu Samson dengan I Love You baru saja hadir di ruang dengan Anda pendengar, dan lanjut lagi dengan lagu-lagu pop Indonesia lainnya. Kali ini Gilang akan hadirkan sebuah lagu dari Asanti dengan judul Dulu. Namun sebelumnya kita kulik dulu nih lagu dari Asanti ini. Sebelum heboh duet bareng Anang Hermansyah, tahu gak sih? Ternyata dulu Asanti sebenarnya sudah pernah rilis album solo perdananya di tahun 2009. Dan lagu itu, lagu andalannya saat itu adalah lagunya Dulu gitu ya, yang diciptakan oleh Dewiq. Lagunya itu sangat relate sekali ya, yaitu karena bercerita tentang cewek yang udah move onnya total sekali, dan terus dengan tegas menolak mantannya yang tiba-tiba datang lagi dan minta balikan lagi, seakan bilang, sorry ya, rasa yang dulu itu pernah ada tuh udah basi dan gak bisa dipaksa lagi, seperti begitu. Jadi lagunya penasaran sama sama Asanti, langsung saja kita dengerin. Ini dia lagu Asanti yang pernah menjadi andalannya saat itu di tahun 2009.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

Di Pro 1 Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Pregar, kali ini Gilang akan hadirkan sebuah lagu dari Firza, yang mana lagu ini diciptakan oleh Pongky Barata dan pertama kali dibawakan oleh Anang Hermansyah pada tahun 2003. Lagu Aku Lelakimu meraih puncak popularitasnya saat dirilis ulang oleh Diandra Gautama yang lebih dikenal sebagai Firza. Jadi nama lengkap Firza itu adalah Diandra Gautama ya. Pada tahun 2014 setelah ajang Indonesian Idol, dan lagu ini mengisahkan tentang ketulusan, pengorbanan, serta janji setia seorang pria yang siap menjadi pilar perlindungan, penghapus luka, dan tempat bersandar paling aman bagi wanita yang dicintainya. Membuktikan bahwa cinta sejati bukan sekedar kata-kata, melainkan komitmen untuk selalu ada di setiap helai nafas perjuangan sang kekasih. Langsung saja kita dengerin, ini dia Firza dengan Aku Lelakimu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ini pendengar dan dengan berbagai informasi-informasi yang menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya yaitu unit Reskrim Polsek Hamparan Perak mengamankan seorang pria berinisial JL alias IQ, 28 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pelaku diamankan di rumahnya di Dusun 2B, Desa Kelampir 5 Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kasus ini terjadi di Dusun 2B, Kelampir 5 Kampung. Korban diketahui bernama HA, warga setempat. Dalam kejadian tersebut, korban kehilangan 2 unit handphone Android merek Infinix, 1 unit HP dan juga serta uang tunai sebesar 600 ribu. Total kerugian korban diperkirakan mencapai 6,6 juta. Dan pendengar, peristiwa bermula saat saksi masuk ke kamar tidur dan terkejut melihat pelaku berada di dalam rumah. Saksi kemudian berteriak maling hingga pelaku melarikan diri melalui pintu depan. Setelah dilakukan pengecekan, sejumlah barang milik korban diketahui telah hilang. Kapolsek Hamparan Perak Kompol Chandra Tua Sitomorang mengatakan bahwa pihaknya terus menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan hingga pelaku berhasil diamankan. Kompol Chandra Tua Sitomorang menjelaskan dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan 1 kotak handphone sebagai barang bukti. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Hamparan Perak untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca ini di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar, terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke. Okay.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya di sore hari ini lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan satu persembahan terakhir dari Regina dengan Aku Jatuh Cinta. Dan tentunya nanti informasi pukul 18 kami akan hadir untuk Anda lagu-lagu bernuansa islami. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.
1: Baik, berkar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dan kini saatnya kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Randy Harifa SPDI dengan topik Jangan Jadikan Ketakutan Sebagai Alasan. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh M. Yurdi Rangkuti dalam surah Al-Irsan ayat 1 sampai dengan 8. Dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukralillah. Salatan wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada diri kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat kesehatan, rezeki, serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kesta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, satu hari satu ayat, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam program One Day One Ayat. Semoga perjumpaan kita hari ini menjadi majelis ilmu yang memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita semua pasti merasakan takut. Baik itu takut gagal, takut kehilangan, takut menghadapi masalah, dan takut mengambil keputusan. Bahkan terkadang kita mengetahui sesuatu itu benar, tetapi kita takut untuk memperjuangkannya. Hari ini kita akan belajar dari Quran Surah At-Taubah di ayat 49 tentang orang-orang yang menjadikan ketakutan dan kekhawatiran sebagai alasan untuk menghindari sebuah tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu zalli wa la taftini ala fil fitnati sakhatu wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahannam meliputi orang-orang yang kafir. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini berbicara tentang sebagian orang munafik pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk berangkat menghadapi suatu perjuangan, ada sebagian orang yang mencari alasan agar tidak ikut. Mereka mengatakan, izinkanlah aku untuk tidak ikut, dan janganlah engkau menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Mereka seolah-olah takut bahwa keikutan sertaan mereka akan menyebabkan fitnah ataupun kesulitan. Tetapi Allah membantah alasan tersebut dengan tegas, ketahuilah justru mereka telah terjerumus dalam fitnah. Ini merupakan pelajaran yang sangat dalam. Mereka berusaha menghindari sesuatu yang mereka anggap sebagai bahaya, tetapi justru sikap mereka sendiri yang membawa mereka kepada kesalahan. Alhamdulillah, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak inspirasi dari narasumber kita yang hadir pada hari ini. Ada Ustaz Sarul Idrus MA. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang ke-49 ini kembali kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka sifat-sifat orang munafik yang suka berpura-pura padahal mereka dengki kepada kaum muslimin. Kita melihat ya di dalam tafsir Al-Hazar, Buya Hamka memberikan ulasan yang sangat tajam, karena memang kita melihat ya kalau Buya Hamka ini melalui karya-karyanya bagaimana beliau mewanti-wanti kita terhadap sifat-sifat orang munafik ini. Jadi kita melihat Buya Hamka menyoroti bagaimana orang munafik berpura-pura ingin menjaga kesucian diri dari agama. Jadi supaya mereka jangan terjerumus ke dalam fitnah dan dosa. Padahal alasan mereka sebenarnya adalah ketakutan, kemalasan, dan ketiadaan iman. Karena mereka menggunakan narasi moral sebagai kebohongan publik. Ya, kita melihat kata takut deh katanya terhadap perempuan-perempuan yang cantik-cantik di sana katanya. Perang pula kok perempuan pula yang dipikirkan. Nah, iya kan? Ini kan enggak masuk di akal ini. Jadi, asbabun nuzul ini kita melihat adalah berkenaan dengan seorang tokoh pada waktu itu, Zaid bin Qais. Jadi, ini adalah seorang tokoh munafik dari Bani Salamah. Ketika Rasulullah SAW mempersiapkan perang Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi, Zaid bin Qais datang meminta izin untuk tidak ikut dengan alasan takut tergoda oleh kecantikan wanita-wanita Romawi. Nah, ini alasan dia. Ya kan, kan nggak masuk di akal ini. Takut dia. Seolah-olah menunjukkan, oh dia ini orang soleh lah. Supaya jangan terjerumus, dia tidak ikut. Nah, ini adalah fakta, membalik-balikkan fakta seperti ini. Nah, memang cocok orang-orang macam ini nggak usah ikut ini. Nah, nanti ini akan membuat rusuh aja nih. Padahal mereka itu sebenarnya adalah pengecut. Nah, tadi dikatakan ya. Jadi permintaan izin tersebut sejatinya adalah bukti bahwa mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah terbesar, yaitu penolakan terhadap perintah Allah. Nah, itu sebenarnya ya. Ketika datang perintah Allah untuk berperang menghadapi pasukan musuh yang mulai mau menyerang, mereka telah berkumpul di perbatasan daerah kaum muslimin. Mereka sudah banyak kali alasan yang mereka buat. Jadi kalau kita melihat bahwasanya sikap yang mementingkan kenyamanan diri sendiri di saat umat sedang memerlukan pengorbanan adalah ciri utama kemunafikan dalam kehidupan. Jadi kita melihat ini adalah sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka kita melihat dalam Al-Quran terhadap orang-orang munafik yang seperti ini, Allah mengatakan, innal munafikina fiddarkil asfala minan nar. Walan tajidalahum nasiro. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Bayangkan ya, bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ini. Mulut manis, tetapi tadi itu hatinya adalah penuh dengan bisa. Oleh karena itu, kita lihat bahwasanya orang-orang yang berpaling dari perjuangan agama karena kemunafikan pada dasarnya tergolong kafir dalam batinnya, dan neraka jahanam telah mengepung mereka dari segala penjuru. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sarul, dan selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kemenak Kota Medan. Kepada Ustaz kami silakan.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian yang berbahagia, tentu kita menyimak pesan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana orang-orang munafik dengan berbagai macam alasan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Mereka sebenarnya membungkus alasan mereka itu agar mereka tidak pergi berjihad. Padahal mereka sudah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka menjaga kesucian diri, jangan sampai tergoda dengan wanita Romawi yang mereka gambarkan sebagai begitu cantik dan menarik.

0: condong dan cenderung kepada kejahatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu ini selalu menjerumuskan manusia kepada kejahatan kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berupaya untuk menjaga stabilitas nafsu kita supaya bisa tunduk, tetap kita arahkan kepada kebaikan, tunduk kepada aturan agama, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Telah sampailah kita di kesimpulan Quran surah At-Taubah di ayat 49. Kita mendapatkan pelajaran bahwa jangan sampai ketakutan dan alasan membuat kita meninggalkan kebaikan dan tanggung jawab. Takut adalah manusiawi, tetapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Jika sesuatu itu baik, lakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Jika sesuatu itu benar, peganglah dengan cara yang bijaksana. Jika kita melakukan kesalahan, akui dan perbaiki diri. Dan dalam setiap langkah kehidupan, jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah mencari 1000 alasan untuk meninggalkan kebaikan, carilah 1 alasan untuk tetap melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berani dalam kebaikan, sabar dalam ujian, ikhlas dalam beramal dan istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Bersama saya Ustaz Rendy Harefa SPDI pamit undur diri. Semoga ayat kita baca dan renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu'alam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Baik pendengar dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir. Begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49%.

0: untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
1: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 23%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
0: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
3: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
4: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
3: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
3: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
4: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
5: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya tidak boleh. Kalau tidak mau, tidak saya tempati di sana. Dan kenangkaan nikmati Pak. Dan atas saya ini dodolan di ikut sampai jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Kepala apa deh.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok paguyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya.
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung

0: setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, baru saja kita bergabung dengan Pro 3. Dan kini saatnya kembali bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu mimbar agama Kristen bersama Pendeta Apollo Perdamaian Telemanua. Selamat mendengarkan.

Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Hadir kembali di ruang dengar Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang penting bagi seorang yang percaya, yaitu tentang integritas. Integritas. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita memohon tuntunan dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami di sepanjang minggu ini. Banyak berkat yang Tuhan sudah berikan, banyak hal-hal baik yang telah kami terima di sepanjang minggu yang lalu. Bapa, pimpinlah kami untuk melalui hari-hari kami yang ada di depan kami. Bimbing kami Tuhan supaya kami melalui minggu ini dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Lebih daripada apa yang telah kami terima di sepanjang hari-hari yang sudah lalu, itulah yang akan kami terima di sepanjang hari-hari ke depan. Bimbing kami dengan firman-Mu dan pimpin kami ya Tuhan dalam kebenaran-Mu. Ini permohonan kami, berbicaralah kepada kami melalui mulut bibir hamba-Mu, kuduskan dan sucikan kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara, kita membuka Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar bahwa orang-orang Kristen atau seorang yang percaya itu diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatannya yang baik, tetapi oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Perkataan itu benar, tetapi setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepada Kristus, dia pun harus menunjukkan apa yang dia percaya. Sebab segala perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, pikiran-pikiran kita, itu akan menunjukkan apakah kita ini orang yang percaya kepada Kristus atau orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sebab orang yang percaya kepada Kristus, perbuatannya akan berbeda. Kata-katanya akan membangun, bukan menjatuhkan. Sikap dan perilakunya penuh dengan sopan santun, bukan sikap dan tingkah laku yang berantakan. Dan segala apa yang diperbuatnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, pertanyaannya, perbuatan apa itu, saudara? Kalau kita menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana ada dikatakan pada ayat yang ke-15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saudara, di sini kita melihat bagaimana seorang yang beriman kepada Kristus, dia harus menunjukkan kasih, dan buah daripada iman itu adalah kasih. Orang akan melihat bahwa orang yang percaya kepada Kristus memiliki kasih yang besar. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8 menuliskan bahwa Allah itu adalah kasih, dan orang yang tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Allah. Artinya, bahwa setiap orang yang berkata bahwa dia mengenal Tuhan, pasti dia memiliki kasih. Pasti yang timbul dan terlihat dari dirinya adalah kasih. Jadi kalau saudara berkata pada hari ini bahwa saudara itu adalah orang yang beriman kepada Kristus, tapi engkau masih membenci, engkau masih marah kepada orang lain, saudara marah-marah kepada orang lain, sedikit-sedikit tersinggung, kalau tersinggung tidak sedikit-sedikit, saudara malah banyak, dan menyinggung perasaan orang lain, saudara. Saudara kalau terluka, saudara juga memelukai orang lain. Saudara dendam kepada orang lain, menyimpan dendam itu seperti sesuatu yang berharga sekali di dalam hatimu, saudara. Dendam itu bukan harta yang berharga, tapi dendam itu, kebencian, sakit hati itu seperti sesuatu yang busuk yang saudara simpan di dalam hatimu. Saya pernah katakan dulu di dalam salah satu mimbar agama Kristen, saya pernah katakan bahwa sesuatu yang busuk kalau disimpan di dalam hati itu sama seperti kalau kita menyimpan ikan busuk atau daging busuk di dalam kulkas, maka seisi kulkas itu akan bau busuk. Jadi kalau saudara menyimpan kebusukan, kebencian, dendam, rasa sakit hati di dalam hatimu, maka kemudian seisi hatimu pun akan busuk. Dan saudara akan memiliki pikiran yang busuk. Karena itu kau simpan di dalam hatimu. Maka saudara kekasih di dalam Tuhan, untuk melepaskan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Kristus. Bukan tidak mungkin itu bisa kita lepaskan. Bisa, sangat bisa. Asal kita mau melepaskan diri dari kebencian itu dan membuang kebencian itu dari dalam hati kita. Dan kita memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Kita mengenal Kristus. Kita mengenal Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Maka kemudian apa yang kita percaya itu akan berpengaruh. Sebab saudara, 1 Korintus 15 ayat 33 juga menuliskan bahwasanya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita bergaul dengan yang baik, bergaul dengan Tuhan, maka karakter kita, cara berpikir kita, sifat kita, bahkan kata-kata kita pun akan berubah. Kalau dulu engkau suka untuk memaki-maki, maka ketika engkau bergaul dengan Tuhan, kata-katamu berubah menjadi kata-kata yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Sejuk rasanya, saudara. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, orang yang memiliki iman dan percaya kepada Kristus, tindakan-tindakannya itu bukan hanya kata-kata. Karena iman itu bukanlah serangkaian kata-kata yang indah, saudara. Iman itu bukan janji-janji yang kosong. Iman itu bukan kata-kata yang kosong, tetapi iman itu adalah tindakan nyata. Dan tindakanmu, perkataanmu, perbuatanmu itu akan menunjukkan kepada siapa kau percaya dan kepada apa kau percaya. Jadi penting bagi kita untuk kita benar-benar bergaul dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, sehingga apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat itu menunjukkan iman kita. Jadi iman itu nyata, saudara, melalui perbuatan kita, bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau kita, saudara, hanya berkata-kata, itu sama dengan orang yang hanya pandai ngomong, saudara, dan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan hanya berkata-kata, saudara. Ada satu pengantin, saudara, setelah dia menikah, sang wanita berkata seperti ini karena dia kecewa, saudara. Dia bilang gini sama suaminya, karena suaminya waktu pacaran, saudara, waduh, luar biasa perhatiannya, luar biasa rasa sayangnya. Tetapi setelah menikah, saudara, baru kelihatan semuanya, saudara. Dan akhirnya sang istri pun bilang begini, suamiku, aku mau ngomong sesuatu kepadamu pagi ini. Apa itu, istriku? Wah, dengan lembut, lembut sekali, saudara. Itu kalau dia ngomong, saudara, orang bilang burung di udara pun bisa jatuh, saudara. Lalu istrinya pun bilang begini, jalan-jalan ke Belgia, jangan lupa pakai kacamata. Weh, disambut sama suaminya, cakep, katanya. Tapi kemudian dia bilang begini, bagaimana aku mau bahagia kalau semua hanya kata-kata? Baru dia diam, saudara. Jadi saudara, cinta dan iman itu bukan kata-kata, saudara. Kasih itu bukan kata-kata. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, itu akan terlihat dari perbuatan kita. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya pujian, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi perbuatan kita, saudara, waduh, itu lebih jahat daripada iblis, saudara. Percuma itu semua. Seorang Kristen memiliki integritas. Integritas itu adalah perbuatan harus sesuai dengan perkataan. Kalau bahasa anak mudanya gini, jangan banyak bacot. Percuma kita banyak ngomong, percuma kita pandai ngomong. Kata-kata kita boleh teratur, rapi. Mungkin kita belajar public speaking, saudara. 10 buku soal public speaking kita baca, sehingga kata-kata kita pun teratur. Perbendaharaan perkataan kita itu up to date, saudara. Tapi tidak sesuai dengan perbuatan kita. Ada seorang motivator, saudara, waktu dia menguatkan orang lain, wah luar biasa. Waktu dia menasihati orang lain, luar biasa. Tapi saudara, ternyata perbuatan dan perkataannya tidak sama dalam kehidupan yang nyata. Tuhan mau supaya kita itu memiliki perbuatan yang sama. Ketika kita berkata bahwa kita beriman kepada Kristus, ingat bahwa Kristus itu adalah kasih. Dan di dalam kasih itu tidak ada kebencian. Dalam kasih itu kita harus benar-benar menyatakan perbuatan itu, perbuatan kasih itu. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi orang lain, kita kasihan lihat orang lain yang susah, tapi kemudian kita hanya berkata, mari kita berdoa. Bukan tidak perlu berdoa, saudara, tapi ada aksi nyata yang kita pun harus lakukan. Tidak masalah apakah itu perbuatan-perbuatan yang kecil. Karena perbuatan yang kecil itu pun akan sangat membantu orang yang sedang membutuhkan. Ibarat saudara, kalau saudara berjalan di padang pasir yang begitu panas, saudara, begitu kering, begitu tandus, ada seorang yang membutuhkan air. Tiba-tiba saudara lewat dan melihat orang itu, lalu saudara memiliki hanya beberapa cc air, itu pun bekalmu, saudara. Tapi satu tetes air yang saudara berikan kepada dia, itu akan sangat berarti. Itu akan sangat membantu dia, menolong dia. Bukan masalah satu tetes air itu, saudara, tapi perhatianmu, kasihmu itu yang akan membuat dia menjadi bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya. Itulah cara kita, orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki integritas di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam melakukan tindakan iman kita, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Keteladanan itu bisa kita berikan melalui perbuatan. Kita tunjukkan melalui perbuatan, bukan melalui kata-kata, saudara. Saudara, saya ingat dulu waktu saya SMA. Saya ini orang Binjai, saudara. Saya SMA di SMA 1 Binjai. Jadi waktu kami sekolah dulu, itu pernah ada satu pelajaran fisika kalau saya tidak salah ya. Jadi ada teman saya yang bertanya, karena dia tidak mengerti tentang pelajaran itu, dia tanya sama guru kami itu. Dan guru kami itu, saudara, dia marah karena dia pun tidak mengerti persoalan itu, saudara. Tapi dia bisa jelaskan, saudara, tapi dia tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan teman kami. Maka kami pun semuanya berkata dalam hati dan bisik-bisik, saudara, bisik-bisik dong, kalau kami suaranya gede-gede kena tabok kali pada saat itu. Lalu kami bilang, ya nggak tahu. Nah, seperti itu, saudara. Itu juga yang akan dikatakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat kita tidak menunjukkan perbuatan kita, kita hanya ngomong aja, saudara. Kita bisa mengajar, kita bisa memberitahu apa yang baik, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang baik. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, seorang yang percaya, dia memiliki integritas. Segala perkataan-perkataannya harus bisa dilakukan. Sebab ketika kita melakukan apa yang kita katakan, di sana perkataan kita itu akan semakin kuat, terkonfirmasi. Kalau kita hanya berkata-kata tanpa kita melakukan tindakan yang nyata, saudara, semuanya itu hanyalah sebuah ilusi. Kita tidak hidup di dalam ilusi. Kita tidak hidup di dalam dunia yang tidak nyata. Kita bukan hidup di awang-awang, saudara, tapi kita hidup di dunia yang nyata. Maka perbuatan kita pun harus nyata. Harus nyata, saudara. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan itu. Punya tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat. Bertekun di dalam melakukannya, saudara. Sungguh-sungguh. Percayalah. Segala apa yang kau katakan dan terlihat melalui tindakan, itu akan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kau sadari, engkau menjadi teladan, engkau menjadi guru kehidupan bagi banyak orang yang ada di sekitarmu. Dan Tuhan akan disenangkan oleh perbuatanmu. dan imanmu pun akan semakin bertambah. Engkau akan semakin bertumbuh. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Hari ini, saudara, mulai dari saat ini, minta kepada Tuhan kekuatan, hikmat, pengetahuan untuk kau dapat melakukan segala apa yang kau baca di dalam firman Tuhan, segala apa yang kau ajarkan kepada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan buah-buahmu pun akan memuliakan nama Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini engkau ajar kami dengan firman-Mu. Kami menyadari dan kami mengetahui bahwa selama ini banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan iman kami kepada-Mu. Kami masih membenci orang lain. Kami menyimpan rasa sakit hati kami. Kami tidak mau berteman dengan orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Dan kami sering kali, Tuhan, marah, gampang untuk sakit hati. Ampuni kami. Kami mohon kasih-Mu, Tuhan, kau tanamkan di dalam kami. Dan kami mau percaya kepada firman-Mu. Dan firman-Mu itu akan kami tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan, bukan hanya perkataan. Ajar kami untuk melakukannya, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi orang lain, dan kami boleh menjadi contoh bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, Bapa. Kuduskan dan sucikan kami dengan firman yang telah kami dengarkan ini, dan bimbinglah kami. Kami berdoa bersyukur, ya Tuhan, untuk program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia ini. Kiranya Engkau memberkati program demi program, dan khususnya program ini, supaya program ini, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bersyukur untuk Radio Republik Indonesia. Berkati seluruh staf pegawai, bahkan pimpinan daripada Radio Republik Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, seluruh pimpinan dan manajemen yang ada di Jakarta, Engkau berkati, beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya melalui program demi program yang ada di Radio Republik Indonesia ini, bangsa kami dipersatukan, bangsa kami diberkati. Berkati mereka semua, Tuhan, yang bekerja. Terima kasih, Bapa. Terima kasih untuk negeri kami Indonesia. Berkati bangsa kami, Tuhan. Berkati negeri ini. Pulihkan negeri ini, Tuhan. Kami mengasihi negeri ini, Tuhan. Dan kami berdoa untuk negeri ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan. Biarlah kasih-Mu melanda bangsa kami ini, Tuhan. Dan Kau ubahkan bangsa ini, Tuhan. Bangkitkan bangsa ini, ya Tuhan. Pulihkanlah, ya Tuhan. Jauhkanlah awan-awan kegelapan dari bangsa ini, Tuhan. Tapi biarlah terang-Mu, Tuhan, menerangi bangsa ini. Terima kasih, Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, para gubernur, para wali kota, bupati, kepala desa, lurah, camat, semuanya, Tuhan, Kau berkati. Polri, TNI, anggota dewan, DPR, semuanya Engkau berkati, Tuhan. Hakim dan jaksa, Engkau berkati. Beri hikmat dan roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah, ya Tuhan, Kau jauhkan daripada mereka, ya Tuhan, roh-roh yang jahat, roh-roh yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Berkati mereka semua. Berikan kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih, Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah Engkau pimpin dan bimbing kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap kami yang percaya, sama-sama kami berkata, amin.
1: Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga baik-baik sajalah ya. Insyaallah amin ya. Dan tentunya pendengar senang sekali di Medan malam hari ini ada Riksu yang kembali hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat biar bisa terus dengerin program 1 dan juga ikutin segala keseruan dan juga program acara yang terus akan kami hadirkan untuk Anda. Di sepanjang malam hari ini pendengar, Anda boleh ikuti siaran malam hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Dan pendengar, mengawali pertemuan kita malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda, rekan puterin tentunya Sandiwara Mini, drama radio produksi RRI Bandung dengan judul Bayang-bayang Tak Pernah Mati. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Drama radio Bayang-bayang Tak Pernah Mati.

2 minggu telah berlalu sejak roh Nyai Anting dikurung dalam cermin tua. Tommy dan Mira kembali hidup, seolah semuanya telah selesai. Tapi keheningan yang terlalu tenang bukan pertanda baik, karena bayang-bayang tak pernah benar-benar mati. Desa yang biasanya hangat kini terasa asing. Tak ada kokok ayam, tak ada suara burung. Kabut turun lebih tebal dan tanah mulai retak.

Aku lihat sendiri, tanah di sekitar rumah tua itu pecah. Seperti ada yang bangkit dari bawah. Pohon beringin belakang rumah itu mengering. Padahal, itu pohon leluhur.

0: Mira. Mira. Bangun, Mira.
1: Tommy membaringkan Mira di ruang tamu. Tapi saat mata Mira terbuka, bukan suara Mira yang keluar dari mulutnya.
2: Lipir, derek kulon, derek sewu.
0: Itu bukan dia. Mira gak pernah bicara seperti itu.
3: Itu Jawa kuno. Dia sedang memanggil.
0: Kek, apa maksudnya, Kek?
3: Kalian kira semua sudah selesai? Tidak. Yang kalian kurung di cermin hanya tubuh bayangannya. Jiwanya belum mati. Ia masih berkeliaran.
0: Cerminnya retak.
3: Bukan karena benda, tapi karena roh masih bebas di luar. Nyai Anting bukan hanya satu. Ia adalah rumah bagi ratusan roh yang pernah dia ikat. Kalian menutup satu pintu, tapi membuka gerbang lainnya. Ini denah pemanggilan. Rumah itu dibangun tepat di atas gerbang bawah tanah. Tempat jiwa-jiwa diikat. Kalian hanya mengurung satu dan membiarkan yang lain terlepas.
0: Jadi, dia belum mati?
3: Tidak. Dan sekarang, dia sedang mencari tubuh baru.
1: Tommy menoleh ke Mira yang masih terbaring, berkeringat dingin. Mulutnya berbisik terus, seolah ada sesuatu yang minta keluar dari dalam tubuhnya.
0: Kita harus menyelamatkan Mira dan menyegel rumah itu selamanya. Jadi, semua ini salah kita?
3: Bukan salah, tapi warisan. Dan sekarang, sebelum jiwanya menemukan tubuh baru, kau harus tutup semua pintunya, atau seluruh desa akan jadi mangsa.
2: Buka pintu lagi, aku ingin kembali.
0: Dia mengambil Mira, Kek.
3: Kalau dia berhasil masuk ke tubuh Mira, tidak akan ada cermin yang cukup besar untuk menahannya.
0: Apa yang harus aku lakukan?
3: Bawa cermin itu. Bawa garam. Bawa api. Buat lingkaran pengikat di ruang tengah. Dan ingat, kalau kamu ragu, kamu akan ikut bersamanya.
1: Malam itu, Tommy kembali sendiri. Cermin digantung di dada. Dupa dan api kecil di tangan. Rumah tua itu seperti menunggu. Tapi kali ini, lebih lapar.

0: ini, aku menutup gerbang dengan api dan juga tanah. Aku kembalikan kalian ke dasar.
1: Terlambat. Dia sudah menjadi aku. Tommy.
0: Mira. Bertahan, Mira. Jangan biarkan dia masuk.

0: Pagi menjelang, kabut mulai naik. Di depan rumah tua itu, Tommy hanya berdiri sendiri. Cermin itu kini hancur, tapi tidak ada tanda Mira. Tidak ada apapun, kecuali pohon beringin yang mulai tumbuh kembali.
1: Aku masih di sini.
0: Bayang-bayang memang bisa dikurung, tapi tak pernah bisa dibunuh. Karena selagi masih ada yang mengingat, mereka akan selalu mencari jalan pulang.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian keempat, Bayang-bayang tak pernah mati. Naskah karya

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan malam hari ini ya. Padi sahabat selamanya lah. Jadi lagu pengantar kita kembali di Medan malam hari ini mendengar bareng Ricky di ruang dengar Anda. Kali ini Ricky mau informasiin, kalau misalnya masuk di weekend, Ricky biasa informasinya yang santai-santai aja ya. Kali ini informasi seputar kesehatan pendengar. Ternyata ada salah satu minuman yang baik dikonsumsi saat sedang kembung begitu ya. Nah, mengkonsumsi minuman yang dapat meredakan sakit kembung begitu ya. Nah, mengkonsumsi minuman saat sedang kembung ini mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi ya. Namun ternyata teh jahe hangat sebelum tidur ini dapat membantu meredakan kondisi tersebut, pendengar. Dilaporkan dari Eating Well Jumat lalu, pendengar, waktu setempat, sejumlah ahli diet menyarankan teh jahe dapat mendukung pencernaan yang sehat dan membantu meredakan kembung. Dan informasi yang disampaikan oleh Lauren O'Connor, MSRDNRYT, minuman tersebut secara alami bebas kafein dan memiliki rasa hangat serta sedikit pedas ya, sehingga menjadi pilihan yang menenangkan ketika Anda bersiap mengakhiri hari, pendengar. Dan ketika makanan berada terlalu lama di lambung, kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa berat atau kembung, pendengar. Dan jahe juga dikaitkan dengan dapat membantu peradangan pada saluran pencernaan, kemudian dapat menyebabkan atau memperburuk masalah seperti mual, muntah, gangguan pencernaan atau kembung. Ginger ale memberikan rasa dan aroma kuat pada jahe. Ketika dimasak atau dikeringkan, ginger ale berubah menjadi sogaol ya, dan kedua senyawa tersebut ini memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Jahe juga mengandung senyawa alami yang disebut dengan paradol. Bersama dengan ginger ale dan sogaol, senyawa tersebut memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif pada saluran pencernaan, pendengar. Informasi seputar kesehatan ini, pendengar, teh jahe yang hangat di malam hari membantu kurangi kembung, ini bisa Anda simak selengkapnya dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Sebelum berkembang 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Ruang Rindu hadir kembali untuk Anda ya. Malam hari ini pendengar, tentunya bareng Ricky di ruang dengar Anda. Saatnya kita gabung di Ruang Rindu untuk berbagi cerita dan juga informasi penting ya. Sepenting apa sih informasinya Bang Ricky? Bebas, barangkali pendengar setiap Pro 1 pengen sharing, boleh silakan ya. Langsung di line telepon 061-846-3116. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu Kaliba, Mas Ricky.
1: Wih mantap, Rindu Kaliba. Dengan siapa di mana?
2: Bang RJ Hutagalung, Rantau Prapa.
1: Bang RJ Hutagalung.
2: Rantau Prapa dia itu.
1: Wes mantap luar biasa, Bang RJ. Apa kabarnya Bang RJ?
2: Kabar cuma sedikit bambi yang sehat, Pak.
1: Iya. Lagi apa kegiatan malam ini Bang RJ?
2: Ada di rumah itu bersama teman berdua.
1: Berdua.
2: Ya ada teman Margo Hutagalung juga.
1: Oh gitu. Ya. Oke, udah makan malam belum Bang RJ?
2: Udah nang Filipina ya.
1: Udah. Di sana gimana cuaca? Aman?
2: Hari ini cuaca di Rantopri bakal basur
1: dan kadang. Oh gitu. Iya. Okelah, baiklah, selamat menikmati waktu istirahat dan santai lah ya. Bang RJ mendengar lagu apa Bang RJ?
2: Ya,
1: silakan.
2: Lagu apa ada kemesraan?
1: Lagu apa?
2: Kemesraan.
1: Judulnya kemesraan.
2: Kemesraan ini sudah ya mantap itu di depan
1: kita. Krise ya atau apa?
2: Biar rame-rame tuh ada Rapada Ratika Duri ya kan.
1: Oh.
2: Iwan Pal.
1: Krisya. Oh ya, oke. Krisya
2: ada Ratika Durinya.
1: Iya, oke lah. Baik, ditunggu lagunya Bang RJ.
2: Oke lah, Mas Riki. Selamat malam lah ya.
1: Iya, selamat malam kembali Bang RJ. Ada Bang RJ. Jadi penelpon pertama kita di Ruang Rindu malam hari ini.

Baik, silakan berlanjut pendengar. Line telepon masih terbuka untuk Anda 0618463116 atau di 0811-616-943 ya. Oke, kita baca pesan di WhatsApp dulu ya. Selamat malam, mau request lagu Till Death Ya Ampun Udah Mati aja deh. Till Death Do Us Part dari White Lion from Intan JK dari Medan Polonia. Lagu mancanegara nih ya. Nanti kita coba cari dulu ya. Ada juga yang mau dengerin lagu dari siapa? Sebentar, kita cari dulu ya. Lagu dari Oh, ini lagu mancanegara ternyata kebanyakan ya. Oke, ada mau dengar lagu dari Demi Lovato. Wow, mantap ya. Baik, artinya pendengar Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita jeda dulu. Untuk Anda pendengar yang mau gabung boleh silakan di line telepon 0618463116 atau dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu, pendengar, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan kami buka kembali line telepon untuk Anda di 061-846-3116. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah, buku.
1: Iya, rindu juga. Dengan siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Cynthia di Mabar?
2: Iya.
1: Oh iya, yes, mantap. Apa kabar Cynthia, sehat?
2: Udah 2 malam masuk malam ya.
1: Iya. Biar rutin ya kan, kena angin malam.
2: Kita masuk malam lagi gitu.
1: Besok?
2: Enggak.
1: Besok hari apa?
2: Senin.
1: Senin enggak. Besok kayaknya mau rehat sepanjang hari.
2: Aduh, kali.
1: Karena libur gitu. Gimana Cynthia hari ini kemana perginya? Hari Minggu nih, Sabtu Minggu enggak mungkin enggak kemana-mana dong.
2: Oh, kemana-mana cuma aja di
1: media. Ya ampun, kena apa?
2: Bro 1, bro 4, bro 2, sisa bro 2 ya.
1: Oh gitu.
2: Apa jadi kan kan kiri bro 4 sebelah.
1: Iya. Tapi tetap happy ya, Sin?
2: Happy walaupun cuma denger radio doang.
1: Iya, harus dong. Walaupun denger radio dengan lagu-lagu kesukaannya, ya kan?
2: Kita apa di tengah sana, tahu.
1: Oke lah, Cynthia mau denger lagu apa, Sin?
2: Oh, apa ya di listnya dikit juga?
1: Yang di listnya malam hari ini ada La Luna, Selepas Kau Pergi, Katot Bagaskara, Negeri di Awan, ada Elemen Rahasia Hati, Ebit Titip Rindu Buat Ayah, Krisya Andai Aku Bisa, Blackout Selalu Ada.
2: Kok jangan ada lagi yang lain?
1: Enggak.
2: Oh, itu cak. Itu juga dari La Luna juga.
1: Selepas Kau Pergi.
2: Baiklah. Ini kok gitunya.
1: Oke, ditunggu lagunya, Sin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia di Mabar yang udah gabung ya. Kali ini siapa lagi? Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah. Sama siapa ya?
1: Siapa ya? Siapa nongkono?
3: Halo.
1: Halo.
3: Rindu siapa yang di rumah ya kan?
1: Maksudnya gimana?
3: Ya rindu siapa yang di rumah lah, nggak mau rindu sama orang lain.
1: Rindu sama yang di rumah. Iya.
3: Kabarnya masih.
1: Alhamdulillah kabar baik.
3: Sudah bilang assalamualaikum belum aku ya?
1: Udahlah itu ya, itu udahlah ya.
3: Enggak lah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya lupa kok.
1: Iya.
3: Kalau lupa masih lali ya kan?
1: Bener. Apa kabarnya Bang Uco?
3: Lari pernah Uco.
1: Oh, bukan Bang Uco, siapa jadinya?
3: Namaku. Uco Ramses.
1: Ramses atau Rangses? Rangses orang sukses ya.
3: Ramses.
1: Oke.
3: Okay. Kawan kerja anaknya. Pernah lihat di sini. Uco Ramses. Ketawa. Apa masih?
1: Enggak apa-apa Bang Paris. Bang Paris sehat kan?
3: Berarti oh iyalah, masih tanggal muda ya kan. Masih tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Aku ikut ketawa juga lah. Ha ha ha.
1: Ha ha ha ha.
3: Ketawa juga ya kan?
1: Ha ha.
3: Walaupun apa enggak kerja ya kan.
1: Ha ha.
3: Ha ha ha.
1: Ya karena kalau kata Bu Rani kita harus tertawa terus Bang Paris.
3: Ha ha ya Bu Rani. Naik Bu. Bu Rani belum naik.
1: Belum. Gitu ya. Jadi kita belum naik. Jadi kita harus terapkan visi misinya Bu Ratni, tertawa terus, bahagia ya, terus kata gitu.
3: Jaga sehat ya. Jangan nanti pas ada aja ketawa enggak ada cemberut ya kan.
1: Iya.
3: Gampang kita kayak orang kadang-kadang selalu ketawa kayak
1: jadi benar.
3: Ada yang
1: benar.
3: Kayak kan.
1: Ha ha ha.
3: Baiklah. Jadi lah. Ya kan Murat nih.
1: Iya.
3: Naik Bu ya.
1: Ini udah mau naik dia beliau nih. Bang Paris mau dengar lagu Bang Paris.
3: Murat nih dolar lagu apa?
1: Mau dengar lagu apa Bang Paris?
3: Lagunya Paris. Cinta Ini Membunuhku.
1: Kau hancurkan. Siapa nama penyanyinya?
3: Hah?
1: Nama penyanyinya siapa tuh Bang Paris?
3: Cinta. Yang jelas bukan itu Ramses. Yang nyanyi. Burat nih ketawa itu masih ketawa ya kan Bu?
1: Iya.
3: Kita kan kita sama Burat nih, gak join di perumahan.
1: Udah masih. Aumumuan gitu ya.
3: Itu ucap ramai beli ini. Enggak, aku mau ngomong dulu sama Burat nih.
1: Oh, iya.
3: Burat nih, ucap ramai mau beli radio baru. Pokoknya itu semua kena lah gelombang.
1: Iya, ini dengarkan. Iya, dengarkan ini apa kata Burat nih. Burat nih.
3: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo
4: Halo, Mas Faris.
3: Halo juga, Ibu Guru.
4: Apa di kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Ibu sehat.
4: Gak pernah naik lagi ke perempat.
3: Iya, besok
4: harus tahun.
3: Enggak, besok usah harusnya beli radio baru.
4: Sehat kan?
3: Alhamdulillah. Sehat bu.
4: Iya, Mas Kiki ini ganggu aja nih, Mas Kiki.
1: Lo kok jadi Rik yang ganggu, udah dipersatukan pun.
4: Mas Kiki, sempat ya kalau tertawa itu, kata dokter.
1: Oh gitu. Aduh, ramai kali siaran malam hari ini, tolong.
3: Halo. Lagunya ada kan, Mas Kiki?
1: Ada.
3: Burani
1: mau lagu apa? Ayo, langsung.
4: Rano Karno.
1: Bukalah kacamata lu, kalau dia minus kayak mana nanti nengoknya?
4: Udah ya, Mas Riki ya?
1: Iya.
4: Makasih, Mas Riki.
1: Sama-sama, Burani.
4: Ya, selalu lancar-lancar.
1: Amin. Oke. Tetap
4: tembak jawabannya, dia N yang soleh.
3: Iya.
4: Apa itu?
3: Burani dia aja tuh, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Salah. Mas
1: Ki. Iya. Sehat-sehat ya Bang Paris, Bu Ratni ya.
3: Mau nonton pasar malam bareng kita.
1: Iya, nanti lah ya menyusul ya. Iya, pengen nontonnya ikut Bu Ratni juga biar rame kita kan.
3: Nanti jemput Bu Ratni lagi, nanti muter-muter
1: ya. Terus, tertawa-terus. Baik.
3: Bu Ratni belum turun?
1: Belum.
3: Oh iya.
1: Oke ya, makasih banyak Bu Ratni, Bang Paris ya. Saya selalu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Ratni dan Bang Paris. Bukalah kacamatamu. Baik ya, tadi ada Bu Rani di Bang Paris sudah gabung, kita bacain pesan-pesan cinta kita dulu ya di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum, Merki, Nie dari Andika Krakatau, lagunya Bang Elemen Rahasia Hati. Oke, boleh. Elemen Rahasia Hati. Sebentar, satu-satu kita salin dulu ya. Elemen Rahasia. Ini adminnya enggak mokel ya. Adminnya sini ya. Elemen. Rahasia Hati. Putihkan hatimu. Oke, ini dia. Mana tadi ada rahasia hati ini nih. Oke, baik ya. Oke, lalu ada Mbak Tigur ya. Malam Pro 1, aku Tigur. Kamu di sini duduknya biar ini admin ya. Malam Mbak Tigur. Malam Pro 1, aku Tigur di Tanjung Anom, request lagu Cinta Sudah Terlambat. Gitu ya, Cinta Sudah Terlambat atau Cinta Datang Terlambat ya kalau enggak salah. Iya, di lagu sini. Nah, gitu ya. Oke, langsung cari. Cinta Sudah Terlambat, katanya dari Dikta. Cinta Sudah Terlambat. Oke, jangan lupa nonton final timnas. Hah? Oh iya. Oh, jangan lupa nonton final timnas kita. Semoga juara Piala Asian Cup. Amin. Kapan? Tanggal berapa ya? Rike kok lupa ya? Tapi biasa dari kita, dari RR itu ada tuh. Apa namanya istilahnya? Live reaction gitu dia. Jadi di YouTube RRNet kita ada hadirkan live reaction pertandingan sepak bola langsung ya. Jadi pendengar jangan lupa untuk gabung pastinya, dan juga tonton, jangan lupa juga untuk di subscribe ya. Baik pendengar, kita akan jeda dulu, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu malam hari ini. Perhatikan ya, lagu-lagu malam hari ini di Ruang Rindu. Kita klik kanan ya, pastinya pendengar boleh gabung di line telepon 0618463116, juga WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Kita puterin lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi dari siapa ya di awal? Dari Cinta Sudah Terlambat ya? Cynthia tadi dari lagu, oh Laluna ya, Selepas Kau Pergi. Baiklah, kita puterin lagu-lagu malam hari ini di Ruang Rindu. Pastinya Anda boleh gabung di line telepon 0618463116 atau WhatsApp 0811 616943.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Ah, santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Medan malam hari ini. Ruang Rindu masih terus hadir untuk Anda pendengar. Bagi Anda silakan yang mau gabung di line telepon 061-846-3116 atau WhatsApp di 0811-616-943 ya. Rike bacain dulu pesan-pesan cinta di WhatsApp Pro 1 yang sudah masuk ya. Tadi dari Mbak Intan yang request lagu dari mancanegara. Ini mungkin kita putar di lain kesempatan ya Kak Intan. Jadi diganti dengan Separuh Nafasku, Dewa New Version. Katanya coba kita update dulu ya. Oke, lalu

Baik, kita coba update dulu ya. Dari dewasa paruh nafas. Oke, berlanjut mendengar kita bacain pesan cinta lainnya. Dari, oke, ada Bang Johan di Johor. Selamat malam, Ruang Rindu, rindu kali. Apa kabar Bang Riki? Alhamdulillah, kabar baik ya. Mau dengerin lagu dari Tangga ya Bang? Atau Terry boleh ya, tepatnya malam minggu. Ya, walaupun ini udah malam Senin ya. Oke, tapi masih tetap kita akan update lagu-lagu malam hari ini ya. Pendengar setiap prosot yang ingin berbagi cerita, pendengar boleh silakan tentunya WhatsApp dan lain telepon terbuka untuk Anda di kesempatan Ruang Rindu malam hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin berbagi cerita atau mungkin ingin sharing suatu hal yang menarik, boleh silakan langsung aja ke line telepon kami di 0618463116.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulamkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min dzalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi apa ya, mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, masih terus setia mendengarkan kami di ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, untuk kesempatan ruang rindu sampai sini kita cukupkan karena sudah di penghujung waktu juga ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita malam hari ini di ruang rindu. Namun jangan khawatir pendengar, karena setelah ini akan ada Just More Music ya, mengisi ruang dengar Anda pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Patika terus bersama kami dengarkan program Saturan Medan. Ada Just More Music dengan sajian lagu-lagu yang tentunya akan menemani istirahat Anda hingga pukul 24 Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami mendengar, dengarkan Ruang Rindu dan juga program Saturan Medan. Bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda. Berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Toko buku adalah salah satu bukti penting bahwa manusia masih berpikir. Jerry Seinfeld.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti, hari Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap Merdeka!

0: 94,31 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan pagi ini hari Senin 5 Oktober 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat-sehat, baik-baik, lancar-lancar semua urusan. Hari ini sudah ada jadwal yang padat. Hari Senin biasanya hari sibuk ya. Semoga didukung dengan kesehatan yang mumpuni, kesehatan yang baik kita menjalani setiap aktivitas kita hari ini ya. Amin. Mengawali pagi hari ini di Pro 1 RRI Medan, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda single-single religi islami hingga pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga informasikan azan subuh hari ini akan berkumandang pada pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Pastinya Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami karena kami akan terus hadirkan program-program menarik. Salah satunya adalah Mutiara Pagi hari ini, tentunya setiap hari. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda boleh gunakan line telepon 846-3116 maupun 846-3133. Kami akan standby-kan untuk Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Mutiara Pagi akan kita mulai pada pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda pendengar tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama Anggila Rasati pagi hari ini yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi, program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa nih, pendengar Pro 1 kami hadirkan untuk Anda mutiara pagi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026 bersama dengan Ustadz Profesor Mursal, Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI dengan tema Pendidikan Tauhid Sejak Dini Perspektif Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz, terima kasih untuk waktunya berkenan mengisi kajian mutiara pagi hari ini Ustaz.
1: Baik, sama-sama.
0: Iya, baik Ustaz. Tema kita pagi hari ini dalam mutiara pagi adalah pendidikan tauhid sejak dini dalam perspektif Islam. Silakan Ustaz dengan penyampaian materinya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini untuk mendengarkan kajian pada kesempatan ini, zikir kepada Allah, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Selawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu berbicara tentang pendidikan tauhid sejak dini perspektif Islam. Bahwa sejatinya pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang sangat penting, di mana pendidikan tauhid ini adalah bagaimana mengesakan Allah. Allah yang patut untuk disembah, tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid ini dalam perspektif Islam sudah ditanam.

0: dilakukan sejak kita belum lahir. Oleh sebab itu, jika kita memperhatikan bagaimana Islam mengajarkan bahwa sesungguhnya pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang sangat urgen, pendidikan yang sangat penting dalam hidup kehidupan. Terbukti dalam Islam, sejak anak dilahirkan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengazankan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat yang pertama kali disampaikan kepada seorang anak adalah lafaz yang begitu agung, yaitu seorang ayah mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan tauhid melalui azan dan iqamah yang dibisikkan kepada telinga kanan dan telinga kirinya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, belajar dari hal itu bahwa sesungguhnya pendidikan tauhid ini adalah pendidikan yang wajib disampaikan kepada anak sejak dini, di mana kita diperintahkan untuk mengajarkan pendidikan tauhid ini kepada anak-anak kita sejak dini. Dan tentunya itu tidak dapat dilakukan jika kita sendiri tidak melakukannya. Oleh sebab itu, dalam hidup kehidupan kita dibuktikan dalam solat kita, kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Dalam satu hari satu malam, minimal kita membaca kalimat ikrar itu minimal 17 kali, itu paling sedikit. Karena 17 rakaat yang kita bacakan ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itulah kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, oleh sebab itu, bagi seorang anak tentunya harus diajarkan bagaimana pendidikan tauhid sejak dini, dibuktikan bahwasanya seorang ayah mengajarkan pendidikan tauhid kepada anaknya sejak dini, sejak lahir. Bahkan sebelum lahir pun seorang ibu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat-ayat yang begitu agung memberikan keberkahan, menurunkan rahmat, dibacakan lalu diusapkan ke perut seorang ibu yang sedang hamil. Itu adalah bagian dari pendidikan tauhid, bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita yang ada di dalam kandungan bahwasannya Allah lah yang patut disembah. Kemudian setelah lahir, diazankan ayah, diikomatkan baik telinga kanan maupun telinga kiri. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pendidikan tauhid begitu penting sejak dini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka ayahnya lah, maka keluarganya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Oleh sebab itu, para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, di dalam Islam pendidikan tauhid sejak dini ini sangat penting, karena sesungguhnya ini adalah pondasi utama yang diajarkan seorang ayah, seorang ibu, keluarga kepada anak bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah Esa, harus diajarkan kepada anak kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang wajib untuk disembah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu baginya. Tauhid sebagai pondasi pendidikan anak juga diajarkan kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Sosok yang tentunya menjadi tokoh ini adalah Luqman. Makanya di dalam Al-Quran, surah yang ke-31 diberi nama dengan surah Luqman. Karena di dalam surah tersebut, ayat 11-19, bagaimana sosok seorang ayah, sosok seorang ayah yang mengajarkan keimanan kepada anaknya dengan kalimat yang begitu istimewa, ya bunayya la tusyrik billah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman dalam surah Luqman ayat ke-13 mengajarkan kepada anaknya pendidikan tauhid yang luar biasa untuk tidak mensyarikatkan Allah, untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan yang pertama dan paling mendasar bagi anak adalah pendidikan keimanan. Sebelum anak diarahkan kepada berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, anak perlu dikenalkan kepada siapa penciptanya, kepada siapa dia minta pertolongan, kepada siapa dia bergantung, dan untuk apa dia menjalani kehidupan. Inilah pendidikan yang diajarkan Luqman kepada anaknya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Luqman ayat 13. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kemudian yang kedua, mengenalkan Allah dengan bahasa anak. Pendidikan tauhid pada anak tidak harus dimulai dengan pembahasan teologis yang abstrak. Anak dapat dikenalkan kepada Allah melalui ciptaannya. Misalnya, ketika kita membawa anak kita rihlah, rekreasi atau lainnya, kita melihat langit, tumbuhan, hewan, hujan atau manusia, orang tua atau guru dapat mengajak anak memahami bahwa semua itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kuda yang dilihatnya menarik disampaikan kepada anak bahwasanya kuda itu adalah ciptaan Allah. Taman yang dihiasi dengan bunga-bunga yang indah berbagai warna disampaikan kepada anak bahwasanya bunga yang indah itu, taman yang begitu indah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau, dia begitu kagum melihat berbagai binatang-binatang, buaya, harimau dan lainnya, disampaikan kepada anak bahwa semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqun kullu syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Dengan demikian, pembelajaran tauhid menjadi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anak belajar bahwa Allah adalah khaliq yang menciptakan, Maha Pencipta. Ar-Razzaq, Allah adalah pemberi rezeki. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitulah sejatinya di dalam Islam diajarkan pendidikan tauhid sejak dini. Bahkan sebelum lahir seorang anak sudah diajarkan bagaimana pendidikan tauhid oleh ibunya. Ibunya senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan kalam-kalam yang begitu indah, aturan-aturan yang begitu indah di dalam Al-Qur'an, ini adalah bagian dari pendidikan tauhid. Oleh sebab itu, jangan sampai seorang ibu yang hamil, seorang ibu yang sedang mengandung, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Jika seorang ibu yang mengandung tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, sejatinya bahwasanya dia juga mengajarkan hal yang sama kepada anaknya. Akan tetapi, ketika seorang ibu melaksanakan ketaatan kepada Allah, sejatinya seorang ibu mengajarkan pendidikan tauhid, ketaatan kepada Allah kepada anaknya yang di dalam kandungannya. Kemudian setelah lahir, diazankan oleh sang ayah, diikomahkan oleh sang ayah. Ini adalah pendidikan tauhid yang luar biasa, dan diberikan nama yang baik kepada anak, bahwa sejatinya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, pendidikan tauhid pada anak sebaiknya dilakukan dengan cinta, keteladanan, kelembutan, dan pembiasaan. Bukan dengan ancaman yang berlebihan. Anak perlu terlebih dahulu mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, sebagai Pencipta yang Maha Penyayang. Dengan demikian, tauhid tidak perspektif atau digambarkan sebagai beban, tetapi sebagai sumber rasa aman, rasa cinta, rasa harapan dan ketenangan kepada anak. Pada akhirnya, pendidikan tauhid sejak dini bertujuan membentuk anak yang tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi juga mengenal Allah, mencintai Allah, bergantung kepada Allah, dan menjadikan Allah sebagai orientasi kehidupannya. Inilah bentuk pondasi yang sangat penting untuk membentuk generasi yang memiliki iman, iman yang kokoh, akhlak yang mulia, kecerdasan spiritual, dan ketahanan moral di tengah perubahan zaman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, inilah mukaddimah pengantar pada kajian kita pada kesempatan ini. Kita kembalikan kepada presenter kita, Kak Anggi, dipersilakan.
1: Baik, Ustadz, sudah ada pendengar kita yang bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 dari Ibu Asla di Laudendang. Ustadz, bagaimana agar hidup dan kehidupan kita senantiasa bertauhid, baik itu dalam perkataan, perbuatan maupun perasaan? Misalnya begini Ustadz, kalau seorang anak diberi makanan, hadiah dan lain-lain, ibunya berkata, bilang apa sama mama? Tapi dia tidak bilang alhamdulillah sama Allah. Apakah yang demikian itu termasuk syirik Ustadz? Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Asla terkait dengan pertanyaannya. Mengajarkan tauhid kepada anak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwa sejatinya ketika kita memberikan sesuatu atau dalam kehidupan kita bermasyarakat, tetangga kita, saudara kita, memberikan sesuatu kepada anak kita, kita tentunya selalu mengajarkan kepada anak kita harus pandai berterima kasih kepada orang yang memberi. Pada sisi yang lain, sejatinya kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwasanya apa yang kita peroleh, apa yang kita terima adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya, melalui saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, yang tentunya secara adab kepada manusia, kita harus berterima kasih. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga harus bersyukur. Nah, seperti Baik. Itu. Jadi, kita harus sampaikan kepada anak kita berterima kasih kepada makhluk Allah dan harus bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Nah, seperti itu.
1: Baik, Ustadz, sudah ada yang bergabung bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Mbak Anggi.
1: Iya. Selamat pagi, Ibu. Dengan siapa?
2: Dengan Puan Ina di Pantai Labu.
1: Dengan Ibu Ina di Pantai Labu?
2: Iya.
1: Baik, silakan Ibu Ina dengan pertanyaannya. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Ina.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Ini Pak Ustaz, pertanyaan Puan Ina. Apa bedanya akhlak, maruah, dan moral? Mana penjelasannya Ustaz? Apa bedanya akhlak, moral, dan maruah?
1: Oke.
2: Nah, itulah kayak pertanyaan saya Ustaz. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ina. Pertanyaannya, apa bedanya akhlak, moral, dan maruah? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Bu Ina dari Pantai Labu tadi ya.
1: Ya. Ya.
0: Baik. Apa yang menjadi perbedaan mendasar dari akhlak, moral, dan marwah? Akhlak adalah sifat dan perilaku yang melekat dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan kebaikan dengan kesadaran. Ini kalau Ibnu Maskawaih mengatakan halul linnafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyah. Jadi akhlak itu adalah sifat dan perilaku yang melekat pada diri seseorang yang mendorongnya melakukan kebaikan dengan kesadaran. Sementara moral adalah seperangkat nilai dan ukuran tentang baik dan buruk. Tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Jujur walaupun tidak hanya melihat, tidak mengambil hak orang lain. Nah, itu bagian daripada moral. Nah, marwah berarti kehormatan, harga diri, kemuliaan, dan martabat yang dijaga oleh seseorang sehingga ia tidak melakukan sesuatu yang merendahkan dirinya. Nah, jadi ketiga konsep itu, baik itu yang ditanyakan tadi terkait dengan akhlak, moral, marwah, memiliki kesamaan dan memiliki juga perbedaan. Disinilah kita memahami bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, tauhid menyadari jabatan adalah amanah dari Allah. Tauhid mengajarkan kepada kita jabatan itu adalah amanah dari Allah. Kemudian akhlaknya adalah melayani masyarakat dengan santun, moralnya adalah tidak korupsi dan tidak menyalahkan kekuasaan, kemudian marwahnya adalah menjaga kehormatan diri sehingga tidak mau menerima suap. Nah, itulah implementasinya. Jadi secara tauhid, sebagai contoh, jabatan yang diberikan Allah kepada kita adalah amanah Allah, secara akhlaknya melayani sebaik mungkin, sedaya mampu sesuai dengan kapasitas kita, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keakhlak, dengan penuh karakter yang mulia. Sementara moralnya adalah tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan kepada kita. Marwahnya adalah menjaga kehormatan diri sehingga tidak mau menerima suap. Ini sebagai contoh implementasinya, bahwa sejatinya memang memiliki kesamaan tetapi memiliki perbedaan. Seperti itu. Kita kembalikan kepada presenter kita.
1: Baik. Ustadz, terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu pendidikan tauhid sejak dini dalam perspektif Islam. Tentunya banyak juga nih orang tua yang lalai begitu ya Ustadz ya. Nah, apa nih ganjarannya Ustadz bagi orang tua, khususnya Muslim lah kita, konteks kita pagi hari ini. Apa ganjaran bagi orang tua yang lalai memberikan pendidikan agama sejak dini begitu, pendidikan tauhid khususnya?
0: Baik, terima kasih. Jadi, yang memiliki kewajiban mendasar terkait dengan pendidikan tauhid ini adalah orang tua, orang yang diberikan amanah istimewa. Allah mempercayakan kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi, dalam pendidikan Islam, tentunya banyak pendidik, tetapi al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah, sekolah yang paling utama. Artinya, sebagus apapun sekolah yang dipilih, sepopulit apapun, tetapi tidaklah menghilangkan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Artinya, semahal apapun anaknya disekolahkan di tempat yang paling favorit, yang paling bagus, tidaklah menghilangkan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tanggung jawab orang tua kepada pendidikan tauhid anaknya sangat penting. Tetapi harus kita pahami bagaimana orang tua dapat memberikan pendidikan tauhid yang baik kepada anaknya kalau orang tuanya juga tidak beriman kepada Allah. Bagaimana orang tua dapat mengajarkan anaknya untuk sholat kalau kedua orang tuanya juga tidak sholat? Oleh sebab itu, dalam pendidikan tauhid ini, di antara metode strategi yang paling begitu urgent adalah keteladanan. Oleh sebab itu, jika orang tua ingin mengajarkan anaknya sholat, maka orang tuanya juga harus melaksanakan sholat. Jika orang tua mengajarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah puasa, maka orang tuanya juga harus mencontohkan puasa. Begitu selanjutnya. Terima kasih.
1: Baik Ustadz, tidak terasa sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup untuk mutiara pagi kita hari ini Ustadz, apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita petik begitu? Sekaligus kita tutup juga dengan doa bersama. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, presenter yang memandu acara kita dengan seminari ini, orang tua jangan hanya bertanya, anak saya nanti menjadi apa? Tetapi juga bertanya, anak saya nanti menjadi manusia seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya mengejar anak agar anak cerdas, tetapi ditanamkan agar ia juga beriman. Jangan hanya menginginkan anak sukses, tetapi ajarkan agar ia amanah. Jangan hanya membekali anak keterampilan hidup, tetapi juga berikan juga pedoman kehidupan. Jangan hanya membangun masa depannya di dunia, tetapi juga bangun masa depan anak di akhirat. Oleh sebab itu, pendidikan tauhid adalah pendidikan bagaimana kita mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita sejak dini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamai bagaimana keagungannya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan nikmat kehidupan kepada kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan segala kelebihan-kelebihan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu, bagi ibu yang sedang mengandung, ajarkan ketaatan kepada anak kita dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya ketika seorang anak lahir, seorang ayah mengazankan dan mengiqamahkan ke telinga kanan dan telinga kiri anaknya. Ini adalah pendidikan tauhid, mengajarkan bahwasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang menyamai, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki berlimpah ruah kepada kita.
1: Baik.
0: Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya kajian Mutiara Pagi untuk hari ini dengan tema pendidikan tauhid sejak dini dalam perspektif Islam bersama dengan Ustadz Asok Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Berita Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Stoknya enggak ada.
2: Kita syukuri alhamdulillah di home dua kali ini kita ambil 3 poin.
0: Sari berita. Harga cabai merah di Medan capai Rp100.000 per kilogram. PSMS Medan puncaki Grup A Pegadaian Championship 2026-2027. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus narkotika dengan barang bukti 244 kg sabu dan mengamankan 9 tersangka. Barang bukti narkotika tersebut kemudian dimusnahkan. Berikut laporan Ilham Daulay.
3: Jenis sabu totalnya sebanyak 244 kg.
4: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap 3 kasus tindak pidana narkotika dengan total barang bukti 244 kg sabu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 9 tersangka dari 3 perkara berbeda. Pengungkapan itu disampaikan dalam konferensi pers di Aula Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan pengungkapan 244 kg sabu tersebut berasal dari 3 kasus yang memiliki modus berbeda, namun sama-sama berkaitan dengan upaya distribusi narkotika dalam jumlah besar.
3: Jadi kami akan melaksanakan press release terhadap pengungkapan 3 kasus narkotika dengan barang bukti adalah jenis sabu totalnya sebanyak 244 kg yang terdiri dari 3 pengungkapan. Yang pertama itu adalah pengungkapan 50 kg yang paling kanan rekan sekalian. Kemudian pengungkapan ini kronologisnya diawali dengan pengungkapan yang pertama yang kita lakukan di wilayah Kabupaten Asahan pada bulan Agustus 2002. Dari pengungkapan itu kemudian dikembangkan oleh penyidik kami. Akhirnya petugas sekitar pukul 03.00 pada tanggal 21 Agustus akhir bulan Agustus 2006 berhasil mengamankan 3 orang.
4: Ia menjelaskan kasus pertama bermula dari pengembangan pengungkapan 35 kg sabu di wilayah Asahan. Dari pengembangan tersebut, petugas bergerak ke wilayah Aceh Timur dan mengamankan 3 tersangka. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap 2 unit mobil Daihatsu Terios, ditemukan sabu yang disembunyikan di dalam dinding kendaraan dengan total berat 50 kg. Kasus kedua, lanjut dia, merupakan pengungkapan terbesar barang bukti 150 kg sabu. Polisi mengamankan 4 tersangka di sejumlah lokasi di Kabupaten Aceh Timur. Ia menambahkan sementara kasus ketiga mengungkapkan 44 kg sabu yang dibawa dari wilayah Aceh menuju Medan. Polisi mengamankan 2 tersangka. Andi menegaskan penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Usai konferensi pers, barang bukti telah dimusnahkan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Medan mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ini menjadi perhatian masyarakat karena cabai merupakan salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Stoknya enggak ada.
5: Harga cabai merah di pasar tradisional Petisah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terjadi di tengah berkurangnya pasokan yang diterima oleh para pedagang. Seorang pedagang cabai di pasar Petisah, Cut, mengatakan jumlah cabai yang diperolehnya dari pemasok kini jauh berkurang dibandingkan kondisi normal, sehingga harga cabai merah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sebesar Rp20.000. Jenis cabai lainnya seperti cabai rawit dan cabai caplak juga masih cenderung tinggi, berada pada harga Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram meskipun tidak mengalami kenaikan harga.
1: Cabai merah semalam kami ngincer 80. Hari ini tembus 100.000. Stoknya enggak ada. Ngambil di Pajak Indo. Biasa kita ngambil 70-80, hari ini 50 pun enggak lah kurang. Ya, enggak tahulah kita nih ha, kemana mahalnya barang. Rawit ngincer encer 70. Daplan normal aja 80.
5: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin menyebut, kenaikan harga saat ini turut dipengaruhi berakhirnya masa panen cabai di sejumlah sentra produksi di Deli Serdang pada pekan sebelumnya. Pasokan dari sentra produksi di Aceh mulai masuk ke pasar induk Lauci, namun distribusinya belum berlangsung secara konsisten.
6: Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penghasil cabai di wilayah Deli Serdang, temukan bahwa panen cabai sudah berakhir di pekan sebelumnya. Kondisi ini kian memperburuk harga cabai merah di pasaran. Sementara itu, jika mengacu pada sejumlah sentra produksi di wilayah Aceh, ya, distribusi cabai merah dari Takengon ke pasar induk Lauci sudah mulai terlihat. Jumlahnya bisa mencapai sekitar 8 ton per satu malam pengiriman. Namun, distribusinya ke Medan belum konsisten karena demand dari luar Sumut seperti dari Riau, Kepulauan Riau, serta sejumlah wilayah lainnya di Sumatera masih berpeluang membuat distribusi cabai dari Aceh langsung ke wilayah tersebut. Belum lagi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh gelombang El Nino yang bisa memicu terjadinya ketimpangan produksi dan juga bisa berpeluang mendorong kenaikan harga.
5: Lebih lanjut, Gunawan memperkirakan gejolak harga cabai masih berpeluang berlangsung hingga sepekan ke depan. Pergerakan harga diperkirakan masih fluktuatif karena faktor cuaca yang menentukan arah produksi komoditas cabai merah dalam jangka pendek. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan merehabilitasi total Puskesmas Helvetia untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan pelayanan kesehatan masyarakat. Penataan mencakup ruang pelayanan, laboratorium, dan ruang tunggu bagi sekitar 250 hingga 300 pasien setiap hari. Berikut laporan Raihan Putri.
7: Pemerintah Kota Medan merehabilitasi total Puskesmas Helvetia untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan bagi 250 hingga 300 masyarakat yang datang setiap hari. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, rehabilitasi yang dilakukan di Puskesmas Helvetia secara besar-besaran dengan pembangunan yang ditata ulang sehingga ruangannya dapat digunakan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Menurut Riko, tingginya kunjungan membuat kebutuhan ruang pelayanan harus disesuaikan. Salah satunya poli umum yang akan diperbesar agar komunikasi dan koordinasi 8 dokter yang bertugas di dalamnya dapat berlangsung lebih efektif. Laboratorium juga diperluas karena ruang yang tersedia saat ini dinilai belum memadai untuk melayani volume kunjungan harian. Penataan juga mencakup alur keluar masuk masyarakat serta ruang tunggu. Sebelumnya ruang tunggu pasien memanfaatkan selasar yang sempit. Melalui rehabilitasi ini disiapkan lobi utama dan ruang ramah anak. Sementara ruang-ruang klinik turut diperbaiki dan ditata kembali. Riko mengatakan bangunan Puskesmas Helvetia tetap dipertahankan dua lantai. Ia berharap perubahan tersebut membuat pelayanan sekaligus lingkungan Puskesmas lebih nyaman bagi masyarakat.
8: Tensi juga dengan 300-350 hari. Laboratorium kecil sekali. Inilah kita tambahkan kan kita rapikan ya, jadi alur keluar masuk masyarakat kita rapikan, ruang tunggunya sangat sempit sekali. Ini kita bikinkan ruangan ada lobi, ada ruang ramah anak, kita rapikan supaya wajah terus ini semakin enak di masyarakat pun lebih nyaman juga.
7: Riko menargetkan seluruh pekerjaan pembangunan puskesmas baru maupun rehabilitasi puskesmas termasuk Puskesmas Helvetia rampung pada akhir tahun ini. Selama proses rehabilitasi berlangsung, pelayanan kesehatan Puskesmas Helvetia sementara dialihkan ke Puskesmas Pembantu Pustu Dwi Kora di Jalan Setia Luhur dan Pustu Tanjung Gusta di Jalan Puskesmas. Sementara itu, seorang warga Yuni Lubis mengatakan kondisi Puskesmas Helvetia sebelumnya masih terasa sempit dan kurang nyaman, terutama ketika harus menunggu antrian pelayanan.
9: Menurut saya sih terlalu sempit, kurang nyaman kalau di sini. Apalagi kan antri itu lama tuh, ya kan? Jadi kita kayak rasanya kurang nyaman.
7: Yuni berharap rehabilitasi yang dilakukan dapat membuat Puskesmas lebih luas dan nyaman sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Saat ini, tahapan persiapan telah memasuki proses verifikasi data. Berikut laporan Ilham Daulay.
10: Agar persiapan haji tahun 2027 cepat dioptimal.
4: Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 khususnya di wilayah Sumatera Utara. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sumatera Utara Julkifli Sitorus. Penjelasan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik anggota Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Acara berlangsung di kantor Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara. Zulkifli mengatakan sudah melakukan berbagai tahapan persiapan, terutama saat ini maksudnya pada verifikasi data. Pihaknya sudah menginstruksikan kepada kabupaten kota untuk melakukan verifikasi yang dimulai dari pendataan, pendampingan, aspek kesehatan, dokumen, paspor hingga visa. Proses tersebut berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya maksimal.
11: Saat ini sudah pada tahap verifikasi data. Kalau untuk proses paspor itu mencapai 54,56%, sekitar 3.206 sudah jemaah kita sudah menyelesaikan pengurusan paspor dan visa. Kemudian kalau untuk pemeriksaan kesehatan itu masih di angka 33,6%, saya kira, yaitu sekitar 1.966 jemaah.
4: Dalam konteks pembinaan jemaah, ia menerangkan secara kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah belum melaksanakan manasik haji yang berbasis anggaran. Oleh sebab itu, sampai saat ini pihaknya terus melakukan upaya dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan KBIH. Pihaknya juga berupaya untuk berkolaborasi dengan perbankan agar bersedia mensondingkan kegiatan perbankan dengan pengajian-pengajian yang sifatnya dalam konteks bimbingan manasik haji. Sementara, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI juga selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ansori Siregar mengatakan bahwa pertemuan sangat penting sebagai komitmen bersama untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lebih baik. Ia menambahkan pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai utama. Hal ini demi seluruh proses persiapan dapat berjalan sesuai standar pelayanan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, mengutamakan kepentingan dan kenyamanan jemaah.
10: Melalui kunjungan kerja ini kami ingin mendengar secara langsung capaian yang telah dilakukan, berbagai tantangan yang masih dihadapi, serta kebutuhan dukungan yang diperlukan agar persiapan haji tahun 2027 semakin optimal. Kami datang bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tapi juga membangun sinergi, memberikan dukungan, serta mencari solusi. Tentu di sana-sini masih ada mungkin kurang-kurangan untuk peraturan seperti biasa. Nah, ini yang kita inginkan agar berjalan dengan baik. Mari kita jadikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebagai momentum untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik, lebih profesional, lebih humanis kepada kepuasan serta keselamatan jemaah.
4: Ia meminta Kementerian Haji dan Umroh Sumut harus melakukan berbagai langkah persiapan yang lebih strategis, diantaranya dari aspek verifikasi data, kelengkapan dokumen, perjalanan jemaah, seleksi petugas haji, pembinaan KBHU, serta penguatan koordinasi lintas sektor, hingga peningkatan pelayanan kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersumudara, untuk Indonesia.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk mencegah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
13: Nah sekarang tugas kita yang lain adalah
14: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk menekan penggunaan antibiotik yang tidak tepat di Sumatera Utara. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan BBPOM Medan melakukan sejumlah upaya untuk mencegah resistensi antibiotik. Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan mutu antibiotik hingga mengawasi peredarannya di sarana pelayanan kesehatan. Mojaza mengatakan pengendalian juga dilakukan melalui edukasi dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, serta organisasi profesi seperti apoteker, dokter, bidan, dan perawat.
13: Nah sekarang tugas kita yang lain adalah edukasi kepada lintas sektor yang terkait, membangun koordinasi, melakukan advokasi, bimbingan teknis, supaya ini menjadi kesadaran bersama. Karena Badan POM nggak bisa sendiri. Perlu dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan komite anti resistensi rumah sakit, gitu ya, dengan asosiasi profesi, ikatan apoteker Indonesia, ikatan dokter, ikatan bidan, perawat.
14: Mojaza menyebut pengawasan turut menyasar apotek, rumah sakit, dan klinik untuk memastikan antibiotik diberikan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Sumatera Utara, sekitar 90% apotek yang diawasi ditemukan menyerahkan antibiotik kepada pembeli tanpa resep dokter. Selain pengawasan, Mojaza menyebut BBPOM di Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. BBPOM juga akan memberikan tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran dalam peredaran maupun pelayanan antibiotik. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
13: Ikatan bidan perawat.
0: Polres Batubara mengamankan 3 perempuan yang diduga terlibat pencurian perhiasan emas di sebuah toko di Kecamatan 50. Polisi menelusuri rekaman CCTV hingga menemukan para terduga pelaku di wilayah Kota Nopan, Mandailing, Natal. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
15: Tim URC Unit 1 Jatanras mengamankan 3 perempuan yang diduga terlibat dalam pencurian 2 perhiasan emas dengan total sekitar 20 gram. Kasus tersebut terjadi di salah satu toko emas di Kelurahan 50. Dari rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi kemudian mengidentifikasi para terduga pelaku dan melakukan pengejaran hingga ke wilayah Kota Nopan, Mandailing, Natal. Berkat koordinasi dengan Satreskrim Polres Mandailing Natal dan Polsek Kota Nopan, ketiganya berhasil diamankan. Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP Binrod Situngkir mengatakan pada Minggu 4 Oktober 2026, ketiga terduga pelaku diamankan saat berada di dalam mobil Honda Mobilio.
16: Berhasil mengungkap pencurian emas yang terjadi pada tanggal 24 September di salah satu toko emas yang ada di Kelurahan 50. Dari penyelidikan, kami dapat mengidentifikasi para pelaku dan kemudian kita lakukan pengejaran. Berhasil diamankan 3 pelaku berada dalam mobil Mobilio, diamankan sisa hasil penjualan emas sekitar 2 juta 100.
15: Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap ketiga terduga pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya.
16: Modusnya adalah dari 3 pelaku, satu orang tetap berada di dalam mobil sebagai driver, kemudian 2 orang masuk dalam toko, satunya memapah pelaku yang lain, dan kemudian setelah dalam toko emas pura-pura menjadi seorang pembeli. Dan di luar pengawasan dari pemilik toko, ternyata yang tadi berperan sebagai pembeli langsung mengamankan 2 barang perhiasan. Setelah tersangka berhasil mengamankan 2 perhiasan tersebut, berusaha untuk menjualnya di Kota Tebing. Namun di Kota Tebing tidak dapat dijual, lalu kemudian bergeser ke daerah Medan. Lalu di sanalah para tersangka berhasil menjual hasil kejahatan tersebut dengan harga 15 juta rupiah.
15: Dalam pengungkapan tersebut, selain 3 terduga pelaku, polisi turut mengamankan 1 unit Honda Mobilio dan sisa uang hasil penjualan emas. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: PSMS Medan menang telak 4 gol tanpa balas atas Persikat Depok dalam lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027. Kemenangan tersebut membawa PSMS Medan ke puncak klasemen sementara Grup A. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri Sirait.
15: PSMS Medan kembali meraih kemenangan di kandang sendiri. Ayam Kinantan membantai Persikat Depok 4-0 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam. Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga secara beruntun bagi PSMS Medan di bawah asuhan Eko Purjianto. Hasil tersebut juga mengantar PSMS naik ke puncak klasemen sementara Grup A dengan 10 poin. Setelah bermain tanpa gol pada babak pertama, PSMS membuka keunggulan melalui tendangan bebas Pilarsen Oliveira pada awal babak kedua. Setelah gol pembuka tersebut, Japier Siperio tampil sebagai bintang dengan mencetak 3 gol sekaligus. Hat-trick tersebut menjadi yang kedua bagi striker asal Spanyol itu bersama PSMS Medan musim ini. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto bersyukur atas tambahan 3 poin tersebut. Ia mengapresiasi perjuangan pemain yang mampu menjalankan instruksi hingga pertandingan berakhir.
2: Kita syukuri, alhamdulillah, di home 2 kali ini kita ambil 3 poin.
17: Di babak pertama kita kurang sabar, ya seperti pertandingan minggu lalu, lawan melakukan low block dan kita sulit membongkar pertahanan lawan. Di babak kedua kita instruksikan ke pemain lebih sabar dan banyak peluang yang terjadi, alhamdulillah 4 gol pemain bisa kita. Dan kita syukuri 3 poin buat PSMS.
15: Sementara itu, pencetak gol pembuka PSMS, Pilarsen Oliveira, mengapresiasi dukungan supporter yang hadir langsung di stadion. Pilarsson menyebut gol pertama menjadi momentum penting untuk membuka pertahanan Persikat Depok.
18: First of all, I want to say thanks to everyone, every fans who come support us today. And the game was like rocking, was hard. So we did the first goal and open everything. But we keep pressing, we keep doing our job, what we training. So that's nice, we get 3 points today.
15: Dengan tambahan 3 poin, PSMS Medan kini memimpin grup A dengan 10 poin, menggeser Persikat Depok yang mengoleksi 9 poin. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Hey, pendengar, terima kasih Anda sudah stay tune di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Agila Rasati yang semangat luar biasa. Semangat luar biasa ya.

yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Medan pagi ini hari Senin 5 Oktober 2026. Ayo semangat, ini hari Senin tidak boleh lemas-lemas. Harus semangat cari duit, cari nafkah, harus semangat beraktivitas, berkarya. Asik. Seperti biasa nih pendengar Pro 1, sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda berbagai informasi menarik, yaitu informasi terkait dengan perkiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga informasi terkini ya terkait dengan update harga komoditas pangan. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Satu, saatnya kami hadirkan informasi terkini ya terkait dengan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara bersama dengan perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan dengan Bang Devri. Selamat pagi Bang Devri.
1: Pagi Kak Anggi.
0: Iya, baik Bang Devri, silakan dengan informasinya Bang.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Anggi di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Devri, perakirawan cuaca BMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum cuaca berawan namun berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Langkat, Kepulauan Nias, Simalungun dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari berpotensi tidak hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari masih berpotensi tidak hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari masih berpotensi tidak hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Asahan, Labuhan Batu Selatan dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius, beban udara 65 hingga 100%, angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Untuk titik panas atau hotspot pada pantauan tanggal 4 Oktober 2026 tidak terdapat adanya titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dari hujan sedang yang dapat diselipat tidak angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Bang Devri, perakirawan cuaca BBMKG wilayah 1 Medan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini terkait dengan update harga komoditas pangan bersama dengan pengamat ekonomi sekaligus Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumatera Utara. Selamat pagi Bang Gunawan Benjamin.
1: Pagi pendengar semua.
0: Iya, Bang Gunawan, suaranya agak kecil nih Bang, kelewat jauh.
1: Oh iya,
0: kayaknya.
1: Masa iya?
0: Iya, nah sekarang baru asik nih.
1: Oke.
0: Baik, Bang Gunawan, silakan dengan informasinya ya. Bang.
1: Iya. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya pada perdagangan awal pekan ya hari Senin ini itu harga sejumlah kebutuhan pokok kita ini masih bergejolak ya. Kalau kemarin di akhir pekan ya itu harga menyentuh sekitar 88.000 untuk cabai merah gitu kan ya. Nah, 65.000. Nah, pagi hari ini sudah menyentuh 80 hingga 83.000 rupiah per kilogram. Jadi memang kalau kita lihat ya harga cabai merah itu bergerak dalam rentang angka yang cukup tinggi. Nah, kalau misalkan di level pasar tradisional sekitar 80 hingga 83, maka di level pedagang kelontong yang dekat rumah kita nih itu biasanya di kisaran angka 85 hingga 87.000 rupiah per kilogramnya. Jadi memang sangat mahal sekali. Kalau kita lihat memang masih ada ya kendala dari sisi supply. Di mana memang kalau kita lihat Deli Serdang itu sudah mengalami penurunan produksi ya. Artinya memang musim panennya sudah terlewati, sementara di sisi lainnya kalau kita lihat dari beberapa sumber produksi lainnya seperti dari wilayah Aceh itu masih belum mampu menekan harga, walaupun dari Takengon ya, dari wilayah Takengon yang menjadi salah satu sentra produksi cabai merah itu sudah mulai masuk ke kota Medan, namun harganya masih belum mampu untuk ditekan. Jadi memang kondisi seperti ini perlu dimitigasi oleh pemerintah karena mengingat harga cabai ini berpeluang bergejolak setidaknya hingga kalau saya bilang sih di keseimbangan baru itu mungkin baru akan tercipta di pekan kedua atau menjelang pekan ketiga nantinya. Nah ini kalau sudah tercipta di keseimbangan baru maka harga tersebut bisa menjadi patokan ya setidaknya hingga 1 hingga 1,5 bulan yang akan datang. Kemudian cabai rawit masih berada di sana mengalami kenaikan ya dibandingkan dengan hari Sabtu yang sempat di 70, pagi hari ini itu di kisaran angka masih sama ya, maaf, 65 hingga 70.000 rupiah per kilogram. Artinya memang harganya itu masih bergerak sangat volatile. Di situ kemudian cabai hijau ini berada di kisaran angka 85.000-an rupiah per kilo, dan cabai caplak turun dari posisi sebelumnya ya di hari Sabtu di 90.000, pagi hari ini menurun menjadi 85.000 rupiah per kilogram. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, harga cabai masih mengalami volatilitas yang cukup tinggi ya di akhir pekan kemarin dan di awal pekan ini. Nah, kita masih menanti nih bagaimana sisi supply akan mampu di ya kalau kita berharap pada pedagang-pedagang besar yang ada di pasar induk ya atau mungkin di pasar induk lainnya itu untuk menetralkan harga cabai yang sudah sangat mahal ini. Selanjutnya bawang putih masih di kisaran angka 28, bawang merah juga masih di kisaran angka 28.000 rupiah per kilo. Menyusul kemudian ada harga daging ayam. Ini daging ayam sedikit mengalami penurunan ya dari posisi 43 ke 41.000 rupiah per kilo. Jadi 41 ke 45.000 rupiah per kilogramnya. Artinya memang kalau kita lihat belakangan ini demand-nya agak turun nih untuk daging ayam ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, demand kerap mengalami penurunan ya. Ya kita masih menanti nih bagaimana nantinya BGN Badan Gizi Nasional menjadi salah satu motor penggerak konsumsinya, tetapi memang kalau kita lihat dari pembentukan harga daging ayam belakangan ini lebih didorong oleh faktor di mana harga pokok produksinya sangat terpengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternaknya. Dan dari beberapa bulan terakhir ini ya, sebulan terakhir ini kita melihat harga pangan konsentrat dan harga pakan ternak secara keseluruhan itu mengalami kenaikan. Selanjutnya harga daging sapi 145 hingga 160.000 rupiah per kilo ini masih bergerak sama. Selanjutnya di seluruh kemudian ada harga daging ayam, daging sapi, dan telur ayam berada di kisaran angka 1.600 hingga 2.200 rupiah per butirnya atau masih bergerak cukup stabil. Menyusul kemudian ada harga beras yang masih sama nih, 14.500 hingga 15.000 rupiah per kilo di level kilang. Harga minyak goreng curah masih sama, 19 hingga 21.000 rupiah per kilogram. Harga gula pasir masih bergerak sama di kisaran angka 18 hingga 19.000 rupiah per kilogramnya. Selanjutnya di suku kemudian ada harga ikan tongkol yang pada pagi hari ini dikasihkan di kisaran angka 30.000. Ini masih sama ya dengan hari Sabtu. Ikan dencis di kisaran angka 36 itu juga masih bergerak sama. Ikan gembung turun ya dari 45 ke 42.000 rupiah per kilogram. Dan ada harga udang di kisaran 80.000 rupiah per kilogramnya. Selanjutnya ada harga kol di kisaran angka Rp5.000 per kilo. Ini masih sama, kentang Rp9.000 per kilogram. Ini juga masih sama. Buncis Rp14.000 per kilogram. Ini sorry, buncis Rp16.000 per kilogram atau naik ya dari posisi sebelumnya Rp14.000 per kilo. Wortel Rp13.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Daun sople berada di kisaran angka Rp15.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Dan terakhir ada harga tomat di kisaran angka Rp15.000 per kilogram. Nah, ini kondisi harganya naik ya dari hari Sabtu yang berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogramnya. Secara keseluruhan harga yang terbentuk pada perdagangan hari ini menunjukkan bahwasanya harga pangan di Kota Medan maupun Sumut masih bergejolak untuk beberapa komoditas tertentu seperti komoditas cabai. Walau demikian beberapa komoditas lainnya ini masih berada bergerak dalam rentang angka yang cukup stabil. Sementara itu kalau kita lihat dari sumber protein di mana terjadi penurunan harga daging ayam, ini belum bisa dipastikan apakah daging ayam ini memang turun dalam kurun waktu yang akan lama. Tetapi kalau menurut saya sih berdasarkan hasil pemantauan melalui peninjauan langsung ya untuk ketersediaan bahan bakunya itu memang relatif stabil ya, cenderung naik, tetapi memang juga diimbangi dengan penurunan yang cukup terasa ya. Dan di sisi lainnya justru harga pakannya itu bisa menahan penurunan harga komoditas itu sendiri. Demikian Bang Ji untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih informasinya Bang Gunawan. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Iya.
1: Bang Ji.
0: Iya, Bang Gunawan. Oke, baik, sepertinya terputus nih gangguan jaringan ya pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Bang Gunawan untuk informasi terkait dengan harga, update harga komoditas pangan untuk hari ini ya. Pastikan Anda nggak kemana-mana nih pendengar Pro 1, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: life.
1: Yes, harus semangat ya pendengar Pro 1 ya. It's my life, ini hidup kita. Kita harus semangat, cari nafkah, cari duit, cari kesejahteraan untuk masa depan. Anyway, pendengar Pro 1, kita jeda dulu ya. Musik dan juga informasi yang menarik untuk pagi hari ini di Medan pagi ini. Karena tepat jam 7 pagi, program 1 RRI Medan akan bergabung bersama program 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Nanti Anggila Rasati akan kembali lagi untuk Anda. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, gak boleh pergi-pergi. Tetap di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.